0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Tulus Cinta.
1: Teman terbaik kamu, baru aja kamu dengerin lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan judul Alamak ya teman berdua. Dan Ratri dipilih lagu kamu edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Ratri punya satu musisi yang bisa kamu pilih lagunya, yaitu Madison Beer. Wow, nanti kalian bisa ikut voting, ikut pollingnya ya di Instagram Stories RRI Pro 2 Kupang dan juga Instagram, WhatsApp, and Facebook tentunya ya, RRI Pro 2 Kupang. Jadi kalian langsung cari aja RRI Pro 2 Kupang, terus kalian pilih lagu Madison Beer yang mana yang mau diputar di jam 8 ini ya. Dan Ratri punya satu lagu nih dari Elijah Wood, Sunlight.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan. Meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa

Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
0: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: lupa bahagia. Eh, sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
0: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
0: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
0: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
0: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Bos, api, api, api.
1: Jauh, kok diam, dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa, no?
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: New entry. Hit music now.

0: FM。
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: abis ini jajan dulu ah.
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: Show 2 FM.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: New entry. Hit music now.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pre 2. Akhirnya menyapa kamu di edisi santai siang kali ini bersama dengan Yunda, dan pastinya kita bakal seru-seruan ya teman Pre 2 dengan rangkaian acara yang siap untuk kita hadirkan untuk kamu. Tapi sebelum kita memulai kebersamaan di siang hari ini, kita akan ngobrol santai dulu nih bersama dengan teman-teman panitia Soar Cup 2026 dari Gereja Soar Penkase Oileta yang sementara mempersiapkan untuk event yang keren banget ya untuk 2026 ini teman Pre 2. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen gabung mau tanya-tanya juga boleh ya teman Pre 2. Kita bakal ngobrol seputar ajang yang bukan hanya soal kompetisi tapi juga tentang kebersamaan, sportivitas dan pengembangan bakat generasi muda ya. Bersama dengan panitia Soar Cup, karena sudah terhubung di line teleponnya Pre 2. Saat ini kita bersama dengan ketua panitia ya, ada Bapak Nelson Baitano. Ini Yunda panggilnya Bung Nelson saja ya. Halo Bung Nelson, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, ini sepertinya suaranya kurang terdengar ya. Halo.
1: Halo.
0: Oke, Bung Nelson apa kabar nih?
1: Mbak Yunda.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Ini kita juga mau kepo soal ajang Soar Cup 2026 nih Bung Nelson. Mungkin boleh dijelaskan dulu ya, diperkenalkan sama teman Pro 2, kira-kira ini pelaksanaan Soar Cup ini seperti apa sih ajangnya?
1: Baik, terima kasih Mbak Yunda. Selamat siang untuk pemirsa RRI Pro 2 di mana saja berada. Yang pertama, kita bersyukur ya pada saat ini kita bisa bertemu walaupun lewat udara, tapi kita masih dalam keadaan sehat dan selamat. Pada kesempatan ini ya saya tadi sudah disebut nama saya Nelson Baitano, Ketua Panitia Bola Voli Soar Cup 2026 dari Jemaat Soar Penkase. Mungkin itu yang kami akan sampaikan pada saat ini Mbak Indah.
0: Oke.
1: Jadi rencana kegiatan Soar Cup 2 tahun 2026 ini perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Soar Penkase bersama dengan Panitia Pembangunan Gereja Soar Penkase. Ini ada kerjasamanya untuk menggalang dana untuk menyelesaikan pembangunan Gereja Soar Penkase, yang mana pada saat Seroja kemarin Gereja Soar Penkase juga dilanda musibah. Nah, itu terkena musibah juga, sehingga ada perbaikan-perbaikan yang perlu dikerjakan. Sehingga dalam menggalang dana, panitia pembangunan terus bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkenan untuk membantu kami dalam membangun Gereja Soar Penkase.
0: Okay.
1: Nah, itu Mbak. Sehingga di sini kami merancang ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan event raba sudah 2 kali. Ya, puji Tuhan itu juga terselenggara dengan baik. Okay. Partisipasi seluruh masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut, semuanya berjalan dengan baik. Dan pada tahun 2025 kemarin, panitia mencoba untuk melakukan event bola voli Soar Cup 2. Ulangnya Soar Cup 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu membangun komunikasi dengan tim-tim voli yang ada. Mm-hmm. Mungkin sementara itu, Mbak Yunda.
0: Oke, berarti ini Soar Cup 2 ya, Bung Nelson ya?
1: Betul, Mbak.
0: Oh, luar biasa. Ini kalau boleh dikasih tahu nih sama teman Pro 2 nih Bung Nelson, kira-kira untuk event ini dimulai di bulan berapa nanti nih?
1: Baik Mbak Yunda, jadi pemirsa RRI Pro 2 serta seluruh masyarakat NTT umumnya, khususnya masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang mendengar Pro 2 siang hari ini, bahwa rencana Soar Cup 2 itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2026 kalau tidak ada halangan.
0: Itu
1: akan melakukan event open tournament.
0: Mengajak
1: seluruh pecinta-pecinta bola voli yang ada di NTT umumnya, khususnya di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Mari kita sama-sama berpartisipasi mensukseskan event tersebut. Demikian Mbak Dina.
0: Di bulan September ya, berarti ini panitia sementara gacor nih ya, Bung Nelson ya.
1: lagi gacor.
0: Oke, untuk persiapannya sendiri dari sarana dan prasarana sejauh ini bagaimana nih teman-teman panitia?
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk persiapan panitia saat ini sedang berjalan. Yang pertama ya menggalang dana untuk mendukung kegiatan tersebut melalui beberapa upaya dan mengajak kepada beberapa ibu saudara-saudari relawan yang mau membantu kami untuk mensukseskan kegiatan ini lewat sumbangan dana. Kemudian persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan menyangkut dengan lapangan pertandingan itu berada di lapangan Vetomone Penkase. Jadi Suar Cup 1 juga di lapangan Vetomone Penkase, Suar Cup 2 juga di lapangan Vetomone Penkase. Itu. Wow. Udah persiapan lapangan sudah 80%.
0: Okay.
1: Kemudian sarana prasarana yang lain juga sedang kami upayakan untuk melengkapi. Pada prinsipnya bahwa Suar Cup 1 kita terselenggara dengan baik, harapan kita di Suar Cup 2 ini kita menata lebih baik lagi sehingga baik penyelenggara, peserta maupun penonton, kita semua bisa menikmati ini dengan penuh hikmat dan dapat membina atlet-atlet voli di Kota Kupang khususnya lebih baik ke depan.
0: Oke, nah ini juga tadi sempat dijelaskan sama Bung Nelson ya, bahwa untuk pesertanya sendiri terbuka untuk wilayah Kota Kupang dan di luar Kota Kupang. Berarti kalau di kabupaten sendiri bisa juga ya Bung Nelson ya?
1: Bagaimana Mbak?
0: Kalau misalkan untuk event ini apakah bisa terbuka untuk teman-teman yang mungkin dari kabupaten, entah dari Sumba, dari ND yang pengen gabung, boleh nggak sih ini?
1: Itu Mbak, sangat bersyukur Mbak.
0: Jadi
1: memang kami juga buka, terbuka untuk umum. Kalau semua itu bisa hadir baik dari kabupaten-kabupaten NTT boleh.
0: Wow.
1: Dari luar NTT pun boleh. Dalam kegiatan tersebut kami juga memberikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk punya akses untuk mengajak pemain-pemain dari luar daerah NTT khususnya. Itu silakan, paling tidak ya satu tim dua orang lah bisa mengajak pemain dari luar. Dan itu sudah dilaksanakan.
0: Oke, dan untuk penilaiannya sendiri sejauh ini yang dilibatkan untuk para juri dan juga wasit nih seperti apa nih Bung Nelson? Ini pasti tenaga profesional dong yang disiapkan nih.
1: Baik Mbak Yunda, jadi memang dalam event ini kami juga sangat mengharapkan keterlibatan dalam panitia maupun pelaksanaan nanti itu betul-betul kita bekerja secara profesional sehingga menghasilkan hasil yang maksimal juga baik terhadap pemain, terhadap penonton, karena ini mereka saling berkaitan.
0: Iya, benar.
1: Kalau panitianya tidak sinkron, mungkin menyiapkan sarana-prasarana tidak mendukung, maka kegiatan itu pasti terkendala. Nah, kalau kita melibatkan atlet-atlet yang dari luar daerah, khususnya, ataupun kita akan mengangkat atau membina atlet-atlet voli yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya ini, ini kita harus perlu pembinaan yang baik, penyiapan yang baik, sehingga tidak mengecewakan mereka. Jadi mereka juga punya peluang untuk berbuat lebih baik. Kalau bisa mereka bisa mewakili Kota Kupang ke luar atau NTT ke luar, bahkan ke kancah nasional.
0: Amin. Itu Mbak Indah. Ya, luar biasa ya. Oh, masih September bisa nih ya panitia, pasti bakalan gacor banget nih. Oke, okay. Ini berangkat dari tahun-tahun kemarin nih Bung Nelson, karena ini kan Suar Cup 2 ya. Ini pasti ada perbandingan dong. Apa sih yang sebenarnya untuk panitia tahun ini yang menjadi tantangan yang perlu untuk dievaluasi dari event yang sudah dilewatkan kemarin nih di Suar Cup 1?
1: Baik Mbak Yunda, jadi memang di Suar Cup 1 saya pikir itu kami sudah upayakan semaksimal mungkin dan itu pun terrealisasi dengan baik. Namun perlu ada pembenahan-pembenahan ke depan sehingga pengalaman kita di Suar Cup 1 yang dianggap itu kurang maksimal, di Suar Cup 2 ini kita maksimalkan. Mungkin kita siapkan lagi para dewan juri atau wasit yang betul-betul berprofesi atau berakreditasi wasit nasional. Kemudian juga pemain-pemain, kemudian sistem pertandingan, kemudian kita menyiapkan sarana-sarana pendukung lainnya, mungkin penerangan, lapangan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini bisa terrealisasi dengan baik. Dan ini juga merupakan satu cermin bagi kita sendiri di Kota Kupang dalam menyelenggarakan event bola voli. Mungkin itu Mbak.
0: Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Nah, untuk hadiahnya sendiri gimana nih, Bung Nelson?
1: Kalau hadiahnya ini Mbak Yuda, ini yang perlu kita diskusi bersama. Mungkin ada pemirsa yang mungkin juga bersimpati terhadap olahraga voli, mungkin juga digerakkan hatinya untuk mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara lebih baik ke depan. Itu memang kami siapkan dari panitia saat ini dalam rencana kami. Kami buka dalam dua kategori, kategori putra dan putri. Untuk kategori putra itu juara satunya mendapat piala tetap satu, kemudian bonus atau pembinaan itu 10 juta. Kemudian juara dua piala tetap juga dapat dengan uang pembinaan itu atau bonus itu 7.500.000. Kemudian juara tiga sendiri itu juga mendapat piala tetap, kemudian mendapat bonus 5 juta. Kemudian juara empat juga dapat bonus itu 4 juta. Kurang lebih itu. Kemudian putrinya sendiri juga sama, hanya ini yang kurang berbeda sedikit. Putri juara satunya cuma 7.5. Juara duanya 5 juta bersama piala juga. Masing-masing itu dapat piala. Dan juara tiga itu 4 juta, dan juara empat itu 2 juta.
0: Wow, ini itu, Mbak, juga jadi motivasi ya buat generasi-generasi muda yang punya talenta di bidang voli bisa ikut nih ya, Bung Nelson. Luar biasa. Ini kita juga sudah hampir mengakhiri obrolan kita, tapi Bung Nelson mungkin boleh dong ajakan buat teman Pro 2 ya, anak-anak muda di luar sana yang pengen daftar untuk event ini ya, dan apa sih harapan ya dari Bung Nelson sendiri untuk kegiatan ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Yunda ya. Jadi kami selaku ketua panitia penyelenggara event voli Soar Cup 2 dan seluruh jemaat Soar Penkase mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT umumnya, khususnya Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, untuk mari kita sama-sama memberikan motivasi dan dukungan kepada kegiatan tersebut. Yang pertama, kita membina atlet-atlet voli yang ada di NTT umumnya, khususnya Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, untuk mereka lebih meningkatkan kemauan dan prestasi mereka di bidang voli. Kemudian juga kita mengajak kepada seluruh pemuda, baik itu dari gereja, dari masjid, dari klub, mahasiswa, masyarakat, untuk kita sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Mau mendaftar pun silakan, jadi terbuka untuk umum. Kita saling sinergitas, berkolaborasi untuk melakukan ajang voli ini sebagai ajang komunikasi, sehingga di antara kita itu tidak ada miss dalam persahabatan. Kemudian yang berikut, kegiatan ini juga akan dilaksanakan pada bulan September nanti. Jadi kita juga sangat mengharapkan partisipasi dari semua pihak untuk ikut andil di dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu, Mbak.
0: Wow,
1: dari kami, Ketua Panitia Voli Bola Soar Cup 2.
0: Luar biasa Bung Nelson. Ini kita berharap yang terbaik ya. Semoga Soar Cup 2 2026 ini menjadi ajang yang wadah baik ya bagi generasi muda bisa mengembangkan bakat, mempererat persaudaraan, menjunjung tinggi sportivitas, dan pastinya lebih semangat lagi dalam pelayanan ya Bung Nelson. Keren banget. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini bersama dengan Pro 2 FM. Bung Nelson, sukses terus. Salam untuk teman-teman
1: panitia ya.
0: Semakin membara di dalam Tuhan.
1: Terima kasih juga ya buat pimpinan. Terima kasih buat pimpinan RRI Kupang dan RRI Pro 2 yang telah mendukung kami dalam menyampaikan informasi ini. Terima kasih, selamat siang, shalom.
0: Terima kasih, shalom Bung Nelson. Dan itulah tadi teman Pro 2 obrolan kita bersama dengan Bung Nelson Baitano sebagai ketua panitia untuk Soar Cup 2026. Dan pastinya kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: New entry. Hit music.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu NPD, I love you but you lebih love me ya. Ini lagu yang mereka tuh tidak kapok-kapok ya bikin karya nih teman Pradua. Setelah kemarin Sempurnanya Aku, aduh, lagu yang mungkin menurut mereka tuh kayak iseng-iseng aja ya, tapi langsung meledak di pasaran nih teman Pradua. Akhirnya mereka tidak kapok sampai situ, rilis lagi nih I love you but you lebih love me. Dan tentu saja ini merupakan lagu yang jadi warna baru ya dalam perjalanan musik NPD setelah sebelumnya mereka sukses dengan Sempurnanya Aku dan beranggotakan Kak Kev, Niki Putra, Maria Cesar. NPD kali ini juga menghadirkan nuansa berbeda di lagu yang baru aja lewat ini teman Pradua. Ada musik pop jazznya, ada big band popnya, sentuhan brass section yang memang terinspirasi dari musik Broadway ternyata ya. Dalam proses produksinya mereka ini juga bekerja sama dengan Ray Tobing, Peter Laudeng sebagai produser untuk menghadirkan karakter musik yang lebih segar dan juga eksploratif. Jadi lagu yang tadi baru aja kalian dengerin ini bercerita tentang seseorang yang sangat percaya diri ya, sepertilah grup mereka ya NPD terhadap pesona yang mereka miliki. Jadi ini lagu yang menggambarkan situasi saat seseorang menyadari bahwa orang tersebut menyukainya ternyata bisa jatuh cinta lebih dalam gitu teman Pradua. Jadi dengan nuansa yang ringan ya dan cukup menggemaskan. Ini banyak juga nih yang suka sama lagu-lagunya NPD nih teman Pradua. Masih akan terus kamu dengarkan tentunya di Pradua FM Kupang. Kita mau kepoin satu nomor lagu yang bakal dihadirkan untuk kamu dari koleksinya Enau featuring Ari Lesmana yang udah beberapa minggu ini masuk di chart number one musik nasional ya teman Pradua, sesi potret ya. Jadi ini juga salah satu fenomena baru karena ada kolaborasi lintas generasi yang memanfaatkan kekuatan dari platform digital ya. Dan Enau ini merupakan musisi muda yang baru aja rilis lagu sesi potret dengan kerjasama bersama dengan pianis jazz senior Ari Lesmana teman Pradua. Dan langsung meledak di pasaran. Mereka masuk terus nih di chart number one untuk musik nasional dan memang lagunya seenak itu sih teman Pradua. Langsung aja kita hadirkan masih di Pradua Hitlist. Dan untuk kamu yang pengen request lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu, langsung mention aja di medsos kita. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

sendiri. Apapun itu, enjoy untuk hari ini teman Pradua. Pradua FM juga masih akan temani kamu dengan lagu-lagu yang enak-enak banget. Kalau tadi udah kita dengerin ya koleksi dari Ran dengan pemain cadangan sebagai lagu baru di Pradua Hitlist kali ini. Yuna mau kasih satu informasi yang datang dari Caleb G, teman Pradua, yang kayaknya dia ini udah siap ya menunjukkan sisi baru dari perjalanan musiknya. Kan kita tahu nih kalau lagunya Caleb G tuh dari masa pandemi ya. Caleb G ini namanya tuh mulai naik dari masa-masa COVID-19 itu teman Pradua. Lagunya tuh galau semua. Jadi kalau yang mau galau, cari bahan galau, ini koleksinya Caleb G pas banget nih. Tapi kita lihat juga dari rilisan terbaru ini teman Pradua ya. Karena ada sesuatu yang berbeda yang dihadirkan di rilisan terbaru ini yang judulnya Gerilya Cinta ya. Jadi ini merupakan satu lagu yang menunjukkan sisi lain dari seorang Caleb G yang identik sama lagu patah hati, kerapuhan perasaan ya. Dan tentu saja dia juga hadir untuk menulis rilisan terbaru ini. Dan jelas sekali dari judulnya ya, mengangkat kisah tentang tumbuhnya perasaan cinta secara perlahan dan tidak disadari, layaknya strategi gerilya yang bergerak diam. Dan tentu saja untuk lagu ini kayak mau menyatakan ya perhatian kecil dan berbagai usaha sederhana yang perlahan tuh ternyata bisa menaklukkan hati seseorang. Wih, ini bisa jadi tips and trick ya untuk kamu yang mungkin lagi jatuh cinta teman Pradua. Dan kita berharap ya untuk lagu ini juga bisa bikin kamu makin enjoy di hari ini. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu baru dari musisi favorit kamu, langsung mention aja di medsos kita. Yang langsung hadirkan aja Gerilya Cinta dari koleksinya Caleb G spesial untuk kamu. Enjoy.

0: bertanya-tanya mengapa kilatan cahaya petir selalu muncul lebih dulu sebelum suara guruhnya terdengar menggelegar? Ketika petir menyambar, sebenarnya kilat atau cahaya dan guntur yang berupa suara terjadi bersamaan, tetapi kita melihat kilat terlebih dulu karena kecepatan cahaya sangat jauh lebih cepat daripada suara. Cahaya hampir seketika mencapai mata kita, sedangkan suara membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke telinga kita dari tempat yang sama. Cahaya memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 3.000 km per detik, sedangkan suara hanya merambat di udara dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik saja. Perbedaan kecepatan yang sangat kontras inilah yang menyebabkan mata kita menangkap visual kilatan seketika, sementara telinga kita harus menunggu beberapa saat hingga gelombang suaranya sampai ke posisi kita. Perbedaan waktu antara melihat kilat dan mendengar guntur ini bahkan dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh badai petir dari lokasi kita, yang penting untuk keamanan saat bencana cuaca.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: New entry. Hit music

0: New entry.
1: Hit music now. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Indeks ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik, bahkan buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
2: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
3: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yang baru aja kamu dengerin ini teman Pre 2 ya, koleksi dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Aduh, langsung dibikin galau ya di siang-siang kayak gini nih teman Pre 2. Orang lagi pada mau cari menu makan siang, malah diajak buat menggalau nih. Tapi memang untuk lagu ini sebenarnya salah satu koleksi yang mengundang perasaan yang tidak mengenakan sih teman Pre 2, karena memang Fajar Nur ini juga mengaku teringat mantan kekasihnya saat menjalani proses rekaman lagu Salah Apa Aku. Aduh. Bagian dia juga mengatakan kalau lagu ini mengingatkan dia pada sosok mantan yang pernah sangat dia sayangi gitu ya. Bahkan untuk runner up Indonesian Idol musim ke-13 itu juga mengaku rela berkorban demi sang mantan kekasih nih teman Pre 2. Kayaknya banyak ya yang galau di akhir-akhir ini. Ini adapun Salah Apa Aku ini menjadi salah satu lagu dalam album terbarunya ya, sementara semelamanya. Jadi dalam album ini juga Fajar menyuguhkan 8 lagu yang bercerita tentang lika-liku percintaan. Jadi menurutnya untuk album ini memiliki makna yang cukup dalam sih teman Pre 2. Jadi dari koleksi-koleksi yang dihadirkan, ia juga menunjukkan sisi yang kalau menurut Yunda sih lebih matang sih teman Pre 2. Bukan hanya sebagai seorang penyanyi, tapi juga sebagai storyteller yang mampu menerjemahkan perasaan-perasaan yang seringkali sulit untuk diungkapkan ke banyak orang melalui karya dari albumnya ini sementara selamanya. Nah teman Pre 2, kita juga masih punya koleksi-koleksi terbaru untuk kamu ya, yang masih mau Yunda hadirkan. Kayak punyanya Neo dengan Thinking What I'm Thinking. Ini dari kemarin juga udah di request sama banyak teman Pre 2 ya. Kayaknya penasaran nih sama lagu yang satu ini. Kita langsung aja dengarkan. Masih seru-seruan di Pre 2 Hitlist, Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Both moving like-

0: Show 2 FM.
1: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
2: Bro, udah OTW belum?
3: Udah bro, tinggal dikit lagi nyampe nih. Padahal baru mau pakai sepatu. Ah, cuma hal kecil. Kamu udah kirim laporan yang kemarin saya minta?
2: Udah pak, baru saja dikirim. Padahal belum. Cuma hal kecil.
4: Nanti kalau ada uang sisa, jangan lupa dikembalikan ya.
5: Aman. Pakai jajan ah.
4: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong?
3: Bro, maaf ya, aku baru mau siap sekarang. Tungguin.
2: Belum, Pak. Saya selesaikan sekarang dan segera kirim.
5: Nih, uang kembaliannya.
4: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong? Kalau jujur itu mudah.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Pradua Hitlist, teman Pradua, kita udah seru-seruan ya dari tadi pukul 10 sampai ini udah di pukul 11 lewat 57 menit. Dan pastinya Yunda ucapkan terima kasih untuk kamu yang masih setia pantau Pradua FM ya. Itulah tadi beberapa informasi terupdate dari musisi-musisi favorit kamu yang ngeluarin ya album terbaru, lagu-lagu baru di Juni ini, teman Pradua. Semoga bikin kamu juga makin update. Dan setelah ini Yuna masih akan terus temani di pukul 12 dengan informasi seru dari dunia kuliner. Bakal bahas soal apa ya, teman Pradua. Jadi untuk kamu juga yang kayaknya udah persiapan buat cari makan siang ya, spot buat makan siang, ambil jeda sejenak ya, teman Pradua, recharge energi sebelum melanjutkan aktivitas di siang hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Vidi Aldiano, teman Pro2 dengan nuansa bening ya. Dan pastinya Yuno ucapkan selamat siang saja untuk teman Pro2 yang udah gabung di streaming maupun terestrial, atau yang udah setia pantau dari tadi ya. Enjoy, Yuno masih akan terus hadirkan koleksi-koleksi yang masih akan menemani di aktivitas kamu siang hari ini, teman Pro2. Ini kayaknya banyak dari kamu yang udah mulai cari makan siang, atau yang sementara menikmati makan siang, atau yang lagi survive untuk menahan kantuk setelah makan siang. Kayak gitu teman Pro2, biasanya ya kalau udah selesai makan siang tuh bawaannya ngantuk mulu ya. Tapi sesuai dengan informasi yang kemarin Yunda hadirkan ya, kenapa sampai kita tuh sering sekali ngantuk di saat selesai makan siang tuh, karena memang harus dilihat dari jenis makanan yang kamu konsumsi. Mungkin aja tinggi karbohidrat, tinggi gula, sehingga membuat kita tuh kayak makin lemas aja gitu ya, kayak pengen tidur-tiduran aja setelah makan siang. Masih banyak kerjaan ya. Kita lihat di topik kali ini ya, kita bakal ngomong soal kamu yang lagi seru-seruan ngikutin Piala Dunia begadang nih pasti ya. Banyak dari antara kamu yang udah sering begadang menonton tim-tim pilihan berlaga di kualifikasi Piala Dunia nih, teman Pro2. Oh, di laga Piala Dunia ya. Dan pastinya banyak dari antara kamu juga yang udah melewatkan banyak aktivitas demi mempersiapkan diri buat begadang gitu. Nonton bola ya, maraton film, atau mungkin lembur tugas, atau mungkin sekadar asyik ngobrol aja sampai larut malam ya, deep talk gitu ya, anak-anak muda sekarang bilang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ketinggalan kalau kita udah nobar ya di tengah malam begadang nih, teman Pro2, yakni cemilan ya. Jadi setiap orang tuh pasti punya yang namanya teman setia saat mata udah mulai berat tapi aktivitas nobar tuh belum selesai. Ada yang wajib ditemani sama keripik pedas, ada yang suka mungkin lebih prefernya kayak roti, kacang-kacangan, mie instan, atau buah-buahan ya, biar tetap fit gitu. Tapi di siang hari ini Yunda mau ajak kamu untuk ngebahas topik tentang cemilan yang bisa jadi pilihan saat begadang, teman Pro2. Kira-kira cemilan apa sih yang paling cocok buat temenin kamu di sepanjang malam ya, yang maraton Piala Dunia nih, teman Pro2. Kayaknya ini bisa menjadi satu informasi yang jadi insight baru untuk kamu, dan bisa menjadi rekomendasi pilihan cemilan favorit ya buat jadi teman begadang nanti. Jadi jangan kemana-mana, Yuda masih akan terus hadirkan topik ini tentunya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wih, ada yang enak nih.
3: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
3: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
3: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
4: Santai siang, hanya di
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

NPD dengan sempurnanya aku teman Pre2. Aduh, ini lagu yang bikin kita over kepedean sih ya. Sempurnanya aku. Oke teman Pre2, kita masih seru-seruan ya di informasi kuliner kali ini. Nah, kalau ngomong soal begadang yang sekarang tuh udah jadi rutinitas bagi masyarakat seluruh dunia buat menanti laga-laga yang dilakukan ya di Piala Dunia FIFA 2026 ini teman Pre2. Ini siapa nih yang semalam begadang juga? Nah, kalau udah begadang biasanya harus ditemani sama cemilan dong, apalagi nobar nih teman Pre2. Kita lihat nih, ada beberapa cemilan yang menjadi rekomendasi dari spesialis gizi untuk kamu yang sering begadang dan ya cari cemilan-cemilan yang jadi teman yang cocok nih teman Pre2. Dan dokter spesialis gizi klinik Raisa Juanda membagikan rekomendasi cemilan yang ternyata ini bisa jadi pilihan saat harus bangun dini hari untuk begadang, apalagi buat nobar ya. Dan menurutnya saat terbangun dini hari ya, atau di waktu subuh itu teman Pre2, kita tuh tidak selalu membutuhkan asupan makanan dan tidak harus makan kalau misalkan memang kamu tidak merasa lapar gitu teman Pre2. Tapi kalau misalkan kamu udah merasa lapar di saat kamu lagi begadang, lagi nonton bola ya, lanjutnya dikatakan bahwa kamu harus menghindari mengkonsumsi ya makanan tinggi kalori, gula, gorengan, atau mungkin makanan berat yang bisa menyebabkan kamu tuh bakal ngantuk dan gangguan pencernaan. Bahkan ya juga merekomendasikan untuk kamu mengkonsumsi susu sebagai pilihan saat begadang teman Pre2. Walaupun ini juga bisa dikatakan ya, tidak bisa dibilang bahwa ini adalah penangkal efek begadang, tapi di saat kamu mengkonsumsi susu, ini bisa menjadi pilihan minuman yang lebih baik dibandingkan harus minuman yang manis-manis ya, tinggi gula atau jenis minuman lainnya. Jadi dalam hal ini, susu ini juga mengandung protein, kalsium, vitamin, dan mineral yang membantu kamu bisa memenuhi kebutuhan gizi tubuh walaupun fisik dipaksakan untuk tetap harus begadang nih teman Pre2. Gimana? Udah memilih rekomendasi cemilan yang tepat sejauh ini teman Pre2? Ini masih akan hadirkan informasi selanjutnya untuk kamu.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
3: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
2: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
3: Gaskan sekarang!
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Judika Andirianto dengan Tenang Teman Pre 2 masih mengantarkan kita di informasi kuliner ya, ngomong soal makanan-makanan yang menjadi rekomendasi cemilan sehat ya saat begadang. Bahkan minuman juga ya, kalau yang tadi udah direkomendasikan sama ahli gizi Raisa Juanda, teman Pre 2. Kalau misalkan rasa lapar udah mulai muncul saat kamu lagi begadang, apalagi yang sekarang ini ya kayaknya aktif-aktif banget nih nonton Piala Dunia, nobar gitu kan, dan pastinya disarankan untuk kamu juga harus menghindari makanan-makanan berat kayak gorengan, makanan tinggi gula dan juga kalori nih teman Pro 2. Dan kita lihat lagi nih, ada beberapa penjelasan dari ahli gizi yang mengatakan bahwa jenis makanan yang seperti tadi Yunda spill ini beresiko menyebabkan gangguan pencernaan, bahkan justru memicu rasa kantuk yang berlebihan. Nah, ini yang tadinya kita pengen begadang buat nonton tim kesayangan kita bertanding, malah jadinya ketiduran kalau misalkan kita salah milih makanan gitu ya, dan salah ngatur pola makannya. Jadi sebagai gantinya, pilihlah cemilan yang mengandung kombinasi karbohidrat dan juga protein. Dan nutrisi ini juga sangat berfungsi untuk memberikan rasa kenyang lebih lama sekaligus menjaga stabilitas energi tubuh kamu. Dan beberapa pilihan yang direkomendasikan itu adalah yogurt ya, selain dari susu tadi, ini juga masih dari olahan susu ya, yogurt rendah gula, susu rendah lemak, buah-buahan, bahkan sampai dengan kacang panggang nih teman Pre 2. Nah, kenapa susu menjadi opsi yang sangat baik? Karena memang kandungan protein, juga kalsium, vitamin, mineral itu juga sangat dibutuhkan. Walaupun bukan penangkal ya, seperti yang tadi Yunda katakan, untuk efek negatif dari begadang, tapi kalau pilihan kamu adalah susu, ini jauh lebih sehat dibandingkan minuman manis tinggi gula nih teman Pro 2. Kira-kira sejauh ini yang jadi pilihan cemilan kamu sepanjang Piala Dunia berlangsung ya, sepanjang nobar berlangsung ini, kira-kira udah tepat tidak sih teman Pro 2? Kalau kamu udah mulai ngerasa efek sampingnya tuh kayak makin ngantuk, makin males, itu artinya mungkin kamu harus mengganti cemilan kamu seperti yang tadi direkomendasikan sama ahli gizi nih teman Pre 2.

0: Okay, what about...
1: And I'm full of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

60,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, itulah tadi keseruan kita di informasi kuliner ya. Yunda hadirkan untuk kamu di pukul 12. Semoga kamu juga bisa makin update, karena banyak dari kamu juga ya yang mulai begadang ya, nobar. Teman Pro 2, cemilan-cemilan yang sehat bisa menemani kamu biar tetap fit juga ya. Teman Pro 2, setelah ini Yunda masih akan terus temani di pukul 13 dengan informasi terupdate dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, akhirnya di pukul 13.01 di jam 1 siang ya. Selepas istirahat makan siang juga untuk kamu ya yang udah mulai kembali beraktivitas, semangat aja enjoy di Pro 2 FM Kupang. Pro 2 Sport hadir menemani kamu dengan informasi terupdate dari dunia olahraga, teman Pro 2. Kita lihat dulu updatean dari Piala Dunia FIFA 2026 yang masih sementara berlangsung juga ya, untuk beberapa pertandingan yang sepertinya udah ditunggu-tunggu banget nih. Kita lihat antara Inggris versus Ghana, tuan Pro 2 ya. Dan tentu saja ini dikatakan bahwa Inggris ini sebenarnya bisa menyusul Jerman, Argentina dan juga Prancis sebagai sesama tim yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia juga ya, teman Pro 2, yang mana udah memastikan diri untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026 kalau misalkan mereka bisa mengalahkan Ghana dalam pertandingan grup L di Foxborough, Massachusetts, Amerika Serikat ya, teman Pro 2, di Rabu 24 Juni nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jika tim asuhan Thomas Tuchel itu menaklukkan Ghana dan pada hari yang sama Kroasia mengalahkan Panama, maka Three Lions ini akan menjadi juara grup apapun hasil pertandingan pamungkas mereka melawan Panama. Dan baik Inggris maupun Ghana mengawali petualangan mereka dalam Piala Dunia 2026 dengan kemenangan Inggris mengalahkan Kroasia 4-2. Sedangkan untuk Ghana menang tipis ya 1-0 dari Panama nih, teman Pro 2. Tapi cara kedua tim memenangkan kedua pertandingan itu berbeda 180 derajat. Kalau Inggris, mereka mendapatkan kemenangan dengan dominasi lapangan yang relatif besar, maka untuk Ghana mereka ini menang sebagai tim ya yang ditekan sama lawannya. Ghana diungguli lawannya dari semua hal, hanya satu gol dari Saleb Girenki yang membuat superioritas Panama menjadi tidak berarti apa-apa. Dan Ghana menjadi pihak yang lebih inferior dalam penguasaan bola karena cuma menguasai 37% distribusi bola pada pertandingan. Dan Ghana ini cuma membuat 2 peluang emas ketika Panama malah mengkreasi 4 peluang emas, selain juga kalah agresif di sepertiga terakhir ya untuk laga ini. Kemampuan dalam mengirimkan umpan antar lini, bahkan pada babak pertama Ghana tidak satu pun ya dari mereka melepaskan tembakan ke arah gawang lawan. Bisa dibandingkan sama Inggris ya, teman Pro 2, yang mana mereka ini membuat 22 peluang yang separuhnya tuh tepat sasaran ketika Kroasia ini hanya bisa melakukan setengah yang bisa dilakukan oleh Three Lions. Jadi tapi Kroasia juga memang tidak kalah ya dari Inggris dalam hal melakukan penetrasi sepertiga terakhir lapangan, dan mereka ini sama-sama 37 kali berada di sepertiga terakhir permainan. Dan Inggris juga agak terlampaui Kroasia dalam aspek maupun mengalirkan bola yang menembus antar lini ya, teman Pro 2. Kita bakal lihat nih kira-kira bakalan seperti apa pertandingan di hari Rabu nanti, dan pastinya kita masih akan terus update berbagai informasi Piala Dunia untuk kamu, spesial ya di Piala Dunia FIFA kali ini. Dan pastinya Yuna masih akan terus hadirkan beragam informasi olahraga lainnya. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kolom pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan, disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah penelitian psikologis dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? 'Cause you open your book, you open your mind.

0: FM.
1: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026? Ngerti Bola Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itulah tadi keseruan kita dengan beragam informasi olahraga untuk kamu. Dan pastinya Yuna masih akan terus temani teman Pro 2 dengan beragam informasi terupdate kali ini, nanti datang di pukul 14 ya, dengan informasi hiburan teman Pro 2. Bakalan ada yang keren, ada yang seru, ada yang happening untuk teman Pro 2 yang pastinya masih menjalani aktivitas di siang hari ini. Enjoy ya teman Pro 2, semangat selalu. Dan pastinya kita masih akan tersadirkan lagu-lagu yang masih akan menemani teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot.

0: mencukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: All right, let's go.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, saatnya untuk kita beranjak ke sore ceria ya. Terima kasih untuk kamu yang udah setia pantau dari keseruan kita tadi di santai siang dari pukul 10 sampai ini udah di pukul 14 lewat 58 menit ya teman Pradua. Setelah ini juga Yuna masih akan hadirkan info Pradua untuk kamu dan masih ada keseruan lainnya. Dan jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: shout it.
1: Siapa di sini yang dari Wiki?
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
5: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Selasa tanggal 23 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Julia Jacqueline resmi mengumumkan album studio keempatnya bertajuk The Game, dan album yang dirilis di 25 September mendatang ini menjadi proyek pertamanya bersama dengan label 4ID yang sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karir penyanyi dan juga penulis lagu asal Australia tersebut. Bersamaan dengan informasi tersebut, Julia Jacqueline juga membagikan single perdana berjudul Get Away From Me yang memperlihatkan warna musik yang cukup segar dengan sentuhan jingle rock era 1980-an serta pengaruh kuat dari skena musik Melbourne yang ia kagumi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, setelah resmi menikah beberapa minggu lalu, Dua Lipa akhirnya membagikan momen bahagianya kepada para penggemar melalui akun Instagram pribadinya. Penyanyi tersebut juga membagikan foto-foto romantis di acara pernikahannya bersama dengan sang suami Callum Turner, dan pasangan ini terlihat merayakan kebersamaan mereka di sebuah mansion batu bersejarah yang megah, dan ia tampil cukup menawan dalam balutan gaun pengantin dengan detail rok bulu dramatis dan penutup kepala yang sangat anggun. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, dunia musik kehilangan salah satu figur paling berpengaruhnya, Cliff Davis, yang meninggal dunia pada usia 94 tahun di kediamannya di Manhattan, New York, dan keluarga mengungkapkan bahwa sang legenda industri musik mengembuskan nafas terakhir dengan tenang akibat penyakit yang berkaitan dengan faktor usia, dan didampingi oleh keluarga dan juga orang-orang terdekatnya. Dalam pernyataan resmi, keluarga mengenang Clive Davis sebagai sosok ayah dan juga kakek yang penuh kasih, sekaligus figur yang visioner membantu dan juga membentuk sejarah musik modern. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian sore ceria. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: they have a good life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Issues dari koleksinya Julia Michaels ya teman Pradua. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu, Yunda hadirkan informasi lokal buat teman Pradua di sepanjang pukul 15 ini. Apa sih? Kita lihat dulu untuk informasi pertama teman Pradua. Dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara tahun 2026, Polresta Kupang Kota melalui Polsek Kota Raja melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah hukum Polsek Kota Raja pada hari Senin tanggal 22 kemarin ya. Dan kegiatan ini dipimpin langsung sama Kapolsek Kota Raja AKP Lefrits Mada SH bersama dengan personel Polsek Kota Raja dengan menyasar panti asuhan, janda lanjut usia, serta warga kurang mampu yang tersebar di sejumlah kelurahan. Dan berdasarkan informasi, bantuan sosial ini memang disalurkan ya kepada panti asuhan Santa Helena Guardian Holy Angel cabang Kupang di Kelurahan OTT serta sejumlah warga lansia dan keluarga kurang mampu di Kelurahan Air Nona Nekoten 1 Bakuna C2 Oibufu dan juga di Kelurahan Liliba. Kapolres Kupang Kota Kombes Pol Joko Lestari melalui Kapolsek Kota Raja mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat khususnya mereka yang membutuhkan bantuan dan juga perhatian. Bahkan ia juga menambahkan kegiatan sosial ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan juga masyarakat sehingga tercipta sinergi yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Dan para penerima bantuan pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Kapolres Kupang Kota dan mereka juga berharap agar kegiatan seperti ini teman Pradua ini bisa terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pada warga yang membutuhkan udah pasti. Kita masih akan hadirkan informasi lainnya. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Show 2 FM.
1: 'Tau gak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM。
1: Di balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, itulah tadi informasi-informasi lokal yang dihadirkan di sepanjang pukul 15 ya teman Pro 2. Dan setelah ini kita akan beranjak ke rangkaian sore ceria selanjutnya di pukul 16 atau di jam 4 sore. Akan ada talk space dengan topik seru yang akan Yunda hadirkan juga menemani kamu masih di aktivitas sore hari ini teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, salam-salamnya juga boleh banget ya. Langsung mention aja di media sosialnya kita. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM。
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan

0: menjelaskan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM.
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
2: Lihat kebunku, penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang hijau. Setiap hari ku siram semua.
3: Salah tuh kak, harusnya lihat jalan raya penuh dengan plastik. Ada yang merah dan ada yang kuning.
4: Kok lagunya diplesetkan? Salah. Yang lebih salah lagi, jalan raya bukan tempat sampah. Jadi jangan pernah buang sampah di jalan raya.
5: Sore Ceria with Pro 2.

제가 오늘 새벽 추락했습니다.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibuli. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Sore Ceria with Pro 2.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oyebobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria teman Produe sampai dengan jaga malam nanti. So buat kamu, Haji bakal temenin kamu pastinya ya. Dan untuk kamu yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat teman Produe. Nah, untuk membuka keseruan kita barengan sama Aji teman Produe, kali ini lagu yang bakal Aji puterin ada koleksi dari Maroon 5 dengan Memory. So buat kamu, enjoy this one.

90,9 Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Langit Sore featuring sama Ikhlas Band, teman Prodio, dengan Jika Nanti Esok Lebih Baik. Masih barengan sama Aji pastinya di Sore Ceria, teman Prodio. Dan kamu Aji, sebelum kita lanjut lagi nih, Aji mau tanya dulu buat kamu yang tadi pagi, apakah menonton pertandingan antara Prancis versus Irak, teman Prodio? Aji sebagai, ini agak bias ya teman Prodio ya, Aji sebagai apa namanya fansnya Prancis gitu kan, Mbappe, Ousmane Dembele, Olise dan teman-teman lainnya, itu kayak keren banget teman Prodio tadi nonton. Walaupun apa ya, agak telat dikit nontonnya tadi pagi teman Prodio, tapi diusahin tetap nonton gitu. Nah, ngomongin soal Prancis nih teman Prodio ya, di pertandingan tadi pagi ini memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0 teman Prodio. Kemenangan tersebut diraih pada pertandingan kedua grup I yang berlangsung di Philadelphia Stadium Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, Le Blue ini tampil dominan ya sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Irak teman Prodio. Tim asuhan Didier Deschamps unggul 1-0 pada babak pertama melalui gol Kylian Mbappe di menit ke-14 teman Prodio. Dan gol tersebut berawal dari kerjasama Mbappe dan juga

Michael Olise di sisi kanan serangan Prancis. Mbappe kemudian menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok gawang. Teman Prodi itu golnya juga cantik sekali, gol pertama yang dipastikan oleh Mbappe ya, teman Prodi. Dan akhirnya bisa apa namanya? Mengisi gitu sampai 3-0, itu sesuatu hal yang luar biasa gitu, teman Prodi. Dan kemenangan ini juga membawa Prancis memuncaki klasemen grup I dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu Irak masih berada di dasar klasemen meski peluang lolos melalui peringkat ketiga terbaik tetap terbuka, teman Prodi. Nah, ini juga penasaran ya, nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya gitu kan, teman Prodi, dari Prancis itu akan keren apa lagi gitu, teman Prodi. So buat kamu, Ajimba masih akan temenin kamu, stay tune aja di Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, sambil dengerin Perfect Strangers by Jonas Blue.

0: kamu kok bawa buku banyak-banyak? Buat apa sih?
1: Buat dibaca lah.
0: Ya ampun, udah zaman teknologi, tinggal googling aja kan beres.
1: Ini nih yang maunya gampangnya aja. Baca buku itu kan banyak manfaatnya. Tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan, tapi juga dapat menambah kosakata, meningkatkan fokus dan konsentrasi, mengurangi stres, menstimulasi mental, dan yang lebih penting dapat meningkatkan kualitas memori kamu. Biar dikit-dikit jangan taunya googling aja.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Sando, alat musik dari Pulau Rote adalah persembahan Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia dan dunia. Sasando atau Sasando memang merupakan alat musik yang khas dan unik. Sejarah alat musik Sasando ada beberapa versi. Versi pertama, konon Sasando ditemukan oleh dua orang penggembala kambing di Rote. Versi lain menyebutkan penemunya ialah Pupuk Soroba. Melalui inspirasi, sewaktu menyaksikan seekor laba-laba besar asik memainkan sarangnya sehingga terdengar bunyi yang indah. Pupuk Soroba kemudian mencungkil lidi-lidi dari setangkai daun gowang yang masih mentah, lalu disenda, kemudian dipetik. Ternyata alat ini mengeluarkan bunyi yang indah. Pupuk Soroba mengembangkan penemuannya itu mulai dengan memasang tangkai daun gowang itu dalam haik, kemudian mencoba sejumlah bahan sebagai dawai. Karena setelah dipasang dalam haik suaranya beresonansi, maka alat itu disebut sandu atau sanu yang bergetar atau merontak-rontak. Sejak tahun 70-an, alat ini mulai populer dengan nama sasando, yang merupakan pengulangan dari sandu-sandu atau sanu-sanu yang artinya bergetar berulang-ulang.

versi lain, Sasando berasal dari legenda Sangguana. Konon, seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulondana saat pergi melaut. Ia kemudian dibawa menghadap raja. Selama tinggal di istana raja, Sangguana menunjukkan bakat di bidang musik. Putri raja yang terpikat kemudian meminta Sangguana menciptakan alat musik yang belum pernah ada. Diilhami sebuah mimpi, Sangguana membuat alat musik yang diberi nama Sandu. Ketika sedang asik memetik alat musik itu, sang putri bertanya lagu apa yang sedang dimainkan Sangguana. Ia menjawab, Sari Sandu. Putri raja menamakan alat itu Depohitu, artinya sekali dipetik tujuh dawai bergetar. Alat musik Sasando meskipun terlihat sederhana, tapi mampu menangkap dan mengekspresikan nuansa dan emosi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, Sasando adalah alat musik pengiring tari, penghibur saat berduka, menciptakan keceriaan dan sukacita. Cara memainkan Sasando secara umum sama dengan alat petik lain, seperti gitar, biola, dan kecapi. Hanya senar Sasando harus dipetik dengan dua tangan seperti memainkan harpa. Tangan kiri memainkan melodi dan bass, sementara tangan kanan memainkan akord. Inilah keunikan Sasando. Pemainnya mempunyai kemampuan lebih karena memainkan melodi, bass, dan akord sekaligus. Sasando telah mengangkat nama Rote dan Nusa Tenggara Timur ke pentas dunia. Sasando bukan lagi sekedar alat musik tradisional yang dimainkan ketika menjaga ternak atau saat berduka, tetapi telah hadir dalam konser besar di mancanegara. Kiranya Sasando makin dicintai generasi muda agar alunan nada alat musik dari pulau paling selatan Indonesia ini tetap lestari, menghiasi kehidupan.

0: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji edisi Selasa 23 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari rumah produksi Cinemaku Pictures memperkenalkan film terbarunya berjudul Memburu Pemangsa. Film garapan sutradara Umaisah Hyap ini menjadi proyek penutup dari jajaran film Cinemaku Pictures yang diumumkan sepanjang tahun ini. Sebelumnya, film tersebut diperkenalkan dengan judul Kerja Siksa Sampai Mati, namun Cinemaku Pictures kini resmi mengumumkan Memburu Pemangsa sebagai identitas final film bergenre horror crime action tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Carly Rae Jepsen mengumumkan album ganda berjudul Day and Night yang akan berisi total 24 lagu. Album tersebut akan dirilis pada 19 September 2026 melalui Interscope Records. Album ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Day and Night atau Day dan juga Night, dengan masing-masing berisi 12 lagu yang memiliki konsep musik berbeda. Bagian Day digambarkan sebagai karya yang organik dan mentah dengan menggunakan instrumen live serta sentuhan pop psychedelic era 1970-an. Sementara itu, bagian Night memiliki nuansa eksploratif dan intens dengan gaya pop dansa berbasis synth yang lebih modern dan juga energik. Informasi terakhir, teman Pro 2, yang datang dari Park Bogum kembali memenangkan langkah hukum terhadap pelaku penyebaran unggahan bernada jahat yang menyerangnya di dunia maya. Agensinya The Black Label mengumumkan perkembangan terbaru penanganan kasus tersebut melalui pernyataan resmi di Selasa 23 Juni 2026. Pihak agensi menyampaikan tindakan hukum terus dilakukan berdasarkan laporan penggemar serta pemantauan internal yang berlangsung secara berkelanjutan. Langkah tersebut ditujukan untuk menindak berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan reputasi artis mereka. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Mom?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: istirahat, lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
0: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
0: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
0: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
0: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Terbuang dalam waktu, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan lagu ini teman Pro 2 itu dirilis di tahun 2023 dan masuk dalam album Jalaran Sadarah, teman Pro 2. Nah, lagu ini tuh kembali viral ya kemarin setelah menjadi soundtrack film Sore, Istri dari Masa Depan, dan lewat lirik yang benar-benar puitis ya teman Pro 2. Besok pasti denger dan juga emosional gitu. Lagu ini juga mengajak Ketong untuk merenung kan bagaimana waktu tuh mengubah hidup, tapi cinta dan kenangan tuh tetap menjadi kekuatan untuk bertahan, teman Pro 2. Wow. Anyway, teman Pro 2 aja masih akan temenin kamu di Jaga Malam. Pastinya jangan galau malam-malam, teman Pro 2. The next song aja mau puterin, Katakan Saja by Adi Kara.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan baru saja kamu mendengarkan lagu yang enak banget. Pasti tiba-tiba langsung nostalgia gitu, teman Pro 2. Ketemu langsung kayak pikir dulu waktu SMA gitu. Kita kan teman Pro 2 waktu SMP dulu pernah nyanyi lagu ini tuh sambil diiringin gitar sama teman gitu, teman Pro 2. Aji juga gitu, cuman karena mungkin lagu ini ketika rilis tuh masanya Aji belum yang kayak sangat-sangat apa namanya udah mulai remaja dewasa gitu kan. Waktu lagu ini keluar kayaknya dulu masih SD kalau nggak salah, teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Besok di saat lagu Seberapa Pantas dari Shalom 7 ini keluar, besok di grade berapa, teman Pro 2? Di kelas berapa gitu? Kamu bisa langsung aja join ya, teman Pro 2 di live chat RRI Digital untuk absen gitu. Ini kayak aja beta hadir. Sesama kayak di sekolah. Anyway, ini ngomongin sekolah, kalau tadi ada Seberapa Pantas dari Shalom 7, teman Pro 2, the next song ini akan ada High Vibe dengan Remaja. Dan setelah itu kita bakal masuk dalam music live chat, teman Pro 2. Nanti bakalan ada Rimar, teman Pro 2. Wow. Jadi buat besok jangan kemana-mana, stay tune saja karena kamu bakal mendengarkan Rimar ya sebentar di music live chat, teman Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana lu?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya enggak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Ya, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol banget sama Rio Lascard
1: ya.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di
1: 0811 801 05.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan ini masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio
1: Luxor. Halo.
2: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card. Last ya?
1: Bener kan.
2: Last card itu bahasa apa sih yo?
1: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih kan.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Jadi last card. Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. tapi keren sih. Keren sih.
2: Tapi itu harusnya jadi nama keluarga nggak sih?
1: Enggak sih kan.
2: Emang lu aja yang bikin tuh.
1: Aku dari papa ya? Buat aku doang.
2: Ih, gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gua tahu ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
1: Sini skart.
0: Iya benar.
2: Dan mungkin tema pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
2: Satrio.
1: Satrio.
0: Oh iya, dulu
2: itu Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
2: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio kalau saya.
1: Elim 3.
2: Elim 3 ya lu harus
1: lah itu showcase yang udah mulai live itu udah
2: jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
1: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
2: punya nama panggung nih, stage name. Rio. Itu lu yang nanti tapi bukan dari produser atau apa?
1: Barang-barang sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
2: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
2: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
2: So Rio, aduh.
0: Yes.
2: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
2: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
2: Josh.
0: Florentino. Gue suara suka tiga suaranya.
2: Suaranya. Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
2: Iya gitu.
0: Benar.
2: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol.
1: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
2: Belum serius banget ya?
1: Iya mungkin kak ya, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
1: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part ya, mana, baju apa yang harus aku pakai. Pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
2: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
2: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
2: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
2: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yo.
1: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
2: Karena
1: gitu.
2: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
1: Itu sih yang selalu aku tamain dulu kak.
2: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
1: Iya waktu itu duet
2: waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
2: Kayaknya suruh angkat bokong tuh agak susah ya.
0: Susah bener-bener.
2: Dan berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
1: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
1: Iya, dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
2: apa itu?
1: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
2: Yang baju ya.
1: Gue tahu.
0: Oh, komen baju.
2: Padahal mah baju kan kita disiapin ya.
1: Iya enggak sih? Iya sih Kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
2: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
1: Iya Kak.
2: Akhirnya udah mau enggak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware akhirnya lagi nih. Tim jadi juga lebih ini Kak, apa namanya? Milihin bajunya itu lebih.
0: Okay.
1: Apa sih istilahnya itu kan lebih
2: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut, karena tuh ngaruh banget ternyata.
0: Betul-betul.
2: Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patokannya mereka.
0: Betul.
2: Jadi yang paling apa ya, ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu?
1: Bikin aku ini juga tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
2: kayak keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
1: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
2: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
1: Iya kak, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kak di atas panggung. Karena aduh deg-degannya itu minta ampun gak waktu
0: di atas panggung. Bener.
2: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
1: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
1: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
2: Gitu ya. Itu sulit ya.
1: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
1: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
0: Beda-beda ya.
2: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, trio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
1: Dari Kang Soleh.
2: Gue apa? Komentar Kang Soleh gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
2: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
1: jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
2: Terus
1: waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Tebak Kucakar, ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
2: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC Bang Soleh tuh, Soleh. Band lu namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
2: Lu gak bakal ada fans ya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
2: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi
2: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
2: Dan ini udah ramai banget di live chat bro.
0: Yes.
2: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
2: Misalnya ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
2: Lila Riperton, ada
0: Eka Indra
2: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Tanya-tanya
0: nanti. Boleh, nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Rio katanya minta di ada yang siapa tuh, jangan ngadep samping dong.
1: Halo. Di sini.
0: Iya di sini kameranya.
1: Aku ya, baru menyadari ya.
2: Gue udah suruh ngadep sono tuh.
0: Udah.
2: April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
2: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
2: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
1: Iya lagi
2: kan. Itu EP yang ini sama nyanyi bro.
1: Iya kok bener.
2: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Ya ini udah oke. Nanti kita bakal pas sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music
2: Live Chat.

0: Glorious nih.
1: Glorious
0: memang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
1: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase apa namanya? Nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa berapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
2: Keren sih. Gokil.
0: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
1: Glorio with us.
0: Glorio with us. Glory. Wih keren.
2: Keren.
0: Gokil. Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
2: Yes.
0: Apa sih yang lo rasain apa ya?
2: Perbedaan.
0: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya, ibaratnya perjalanan lu enggak di musik itu enggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan manggung di TVRI apa di mana gitu.
1: Iya, di JTV
0: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
1: 10 ya, 10
0: tahun. Mereka nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
1: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kan. Mati tidak modifikasi gituin enggak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten sih juga. Aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi. Nah, kayak enggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
0: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
2: yes.
0: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio.
2: Rio tentunya.
0: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
1: Berapa hari sih teman-teman ya?
2: Lumayan. Benar.
0: Dan bareng sama Andi Rianto.
1: Iya.
0: Apa yang lu dapat dari seorang
2: Andi Rianto?
0: Angga Rianto.
2: Mirip kok dia bilang tadi. Benar.
1: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi. Aku malah salfok sama ininya segala apa namanya sifatnya ternyata kan. Langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
0: gitu, Mas Andi.
1: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak. Itu enggak langsung satu arah ini Rio punya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak.
0: Oh,
1: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak. Ya ampun,
0: wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya. Jadi nggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
1: Iya, akhirnya aku minta, bukan minta gimana ya kak, bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi jadilah musik yang
0: gokil. Berarti di aransemennya Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
2: urunan, iya benar.
0: Usulnya Wong Jowo iki lho.
2: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo.
0: Proper jadi buat nusa isin-isin. Masa iki gak diruwok keneng ning Jogja.
2: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
0: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
2: Iya. Wow. Benar.
0: Ini langsung banget gak sih habis selesai itu langsung take vokal gitu.
1: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Niki gitu.
2: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya.
1: Oke.
0: Yang nyiptain ada Mahalini ini juga,
2: Happy Andromeda,
0: Jayan Prayas ya.
2: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang bedakan dari mungkin versinya Niki sama versinya Selina itu apa?
1: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk. Nenek.

0: itu sih yang paling membedakan musik.
1: Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya. Berarti.
0: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
1: Oh, oke.
2: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
0: Oh, iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
2: World Champion. Oh, wow. Sabrina juga enggak salah itu juga ya, Bos sih?
0: Apa beda
2: Sabrina Leonor?
0: Iya.
2: Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
0: Banyak banget sih, Kak.
2: Apalagi teman-teman pasti ya.
0: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya, Kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi semuanya termasuk ketika
2: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
0: Jadi kan kita show hari Senin ya, Kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah,
2: Selasa
0: kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select, Kak.
2: Oke, okay, milih lagu.
0: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
2: Home band nyari apa? Key-nya di mana?
0: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
2: Okay. Sama apa, vokal director siapa? Siapa sih kemarin deh?
0: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
2: Dennis.
0: Okay. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus iya, Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh, Kak, kita Sabtu.
2: Oke. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
0: Sabtu buat posting video segala macam kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show.
2: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
0: Iya, setiap hari.
2: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kasih pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
0: Aku sejujurnya suka lagi langsung aja gitu, kayak ada
2: memori-memori.
0: Harus milih ya.
2: Dari tadi main aman terus sama lo. Ayo harus milih yuk.
0: Aku suka sama penampilan tema timur sih, Kak, sejujurnya.
2: Oh, timur. Okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
0: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
2: Yes. Udah. Itu juga itu pengalaman sih. Pengalaman luar biasa. Lu, tapi sebenarnya pernah enggak sih sama Baku Cakar?
0: Belum, enggak.
2: Baru kali itu ya.
0: Deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi kan. Iya sih, benar, aku dari Jawa Timur.
2: Beda.
0: Langsung aduh, apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu. Lagunya ini biar enggak salah kaprah kan gitu. Artinya apa? Berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan, kalau dari versi aslinya Ubur-ubur Ikan Lele ini. Lagunya kan Ubur-ubur Ikan Lele. Bener-bener beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar, aku di lagu Ubur-ubur Ikan Lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
2: Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
0: Iya, Kak, salah satunya.
2: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
0: Aku suka banget sama falsetnya.
1: Iya sih, wah, kacau sih itu sih.
2: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
1: Betul.
2: Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
1: Yes. Betul. Oke, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
2: Jadi masih ada waktu pokoknya, kasih pertanyaan yang banyak, Glorious, ya.
1: Jadi pastiin buat tetap di RLC Music
2: Live Chat. Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih, spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau enggak?
1: Mau enggak?
2: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab lu. Mau. Ketik mau.
1: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
2: Gitu sekarang ya. Kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya, lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious, tapi kita nunggu ya.
1: Oke.
2: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
3: Iya.
2: Di channelnya Hits Record ya? Atau channelnya Rio?
3: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
2: Oke. Okay. Bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
3: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak gak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
2: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
1: Aduh.
2: Itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
1: Enggak ya. Enggak ya.
3: Pernah dulu waktu ya sekolah ya.
1: Oh iya dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
2: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
1: Betul.
2: Nanti kita langsung random call ya.
1: Yes.
2: Ada kepengenan gak sih kalau ada wishlist bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut namanya.
3: Siapa ya kak? Tolong bantu.
2: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
1: Betul.
2: Terus Yovika?
3: Ah itu ya kak sih. Sejujurnya. Iya kak sih. Aduh.
2: Lale Manino?
3: Ah iya itu juga.
2: Kita yang nyebut. Gimana
3: sih? Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
1: Iya benar.
2: Oke. Bisa nggak sih telepon?
1: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
2: Oh iya.
1: Bener.
2: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
1: Ini
2: ada namanya Aulia.
1: Aulia
2: coba kasih pertanyaannya lewat voice note. Ya.
1: Voice note.
2: Kasih pertanyaan
1: ya.
2: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
1: Kita bacain
2: ya. Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Igun. Itu ceritanya gimana kan? Itu?
3: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
2: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
3: Sebelum Idol.
2: Oke. Okay.
3: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin dinotis tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
2: ingat.
3: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
2: Gila sih.
1: Benar.
2: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata gak bisa telepon.
1: Benar.
2: Jadi voice note aja. Ini siapa nih?
1: Ini next aja kayaknya.
2: Oh iya, udah queue tadi ya.
1: Udah queue. Oke.
2: Okay. Ayo boleh.
1: Boleh.
2: Siapa aja yang mau tanya, yang isinya pertanyaan tapi ya.
1: Benar.
2: Yang pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
1: Chika boleh, he.
2: Dan okay. Sejauh ini mana Glorious paling jauh?
3: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
2: Waktu di Jepang.
3: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
2: Dan ternyata
3: Rezekinya di Road to Grand Final.
2: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa
1: betul,
2: sih ya.
1: Betul.
2: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
1: Benar.
2: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
1: Mm-hmm.
2: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
3: Wah, doain ya teman-teman, oh, semuanya glorious.
1: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
3: Pasti sih kak. Aku,
1: pasti.
2: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
3: Berupa coret-coretan saja.
2: Oke. Okay.
3: Dan niat ya. Bener. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah ada bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak, level terbaru gitu ya.
2: Bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
3: Cepetan,
2: ditungguin ini nih.
1: Durasi.
3: Mau nanya apa sih Aulia?
2: Dia panjang banget dari ngerekam ini, iya. Bukan suruh bikin lagu, suruh nanya Aulia.
1: Betul.
2: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
3: Pastinya The Boys sih kak.
2: The Boys itu berarti?
3: Aku, E-Boy, Eki, sama Kak Jos.
2: Itu ya?
3: Itu berasa banget, akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
2: Iya, itu keren banget sih itu.
3: Makin
2: juga
3: bikin kita
2: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
1: Betul.
2: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
3: Iya lagi.
2: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
3: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
1: Oh iya.
3: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
2: Jadi yang paling berubah agak berasa gitu ya.
3: Iya berasa, itu yang paling berasa.
2: Aman.
1: Oke, kita dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
2: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
1: Dari Lombok, terima kasih.
2: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
1: masih ketemu ya nanti ya.
3: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
1: Ada ya.
2: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
1: Member Persari.
3: Persari.
2: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
3: Apa ya Kak, selalu kayak langsung dalam gitu Kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa yang bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah disamakan Bang Judika ternyata ada harapan, dan setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datang dan semakin banyak gitu Kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
2: anugerah banget ya.
3: Iya Kak, dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu Kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious, semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
2: itu dia,
3: Rio sampaikan ke Glorious.
1: Yes.
2: Thank you banget buat Glorious ya.
1: Betul.
2: Kasih dikit dong refnya. Sembah mati.
1: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: official.
1: Gagal.
0: Kita enggak in frame nanti. Thank you Gloria, sampai ketemu lagi. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Tito yang lebih dikenal sebagai Bubista merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Waka Waka, This Time for Africa, teman Pro 2 dari Shakira. Lagu yang baru aja kamu dengarkan, ini adalah anthem song dari Piala Dunia FIFA 2010 ya teman Pro 2, kalau tidak salah. Nih, kalau udah mulai masuk ke kemeriahan Piala Dunia 2026 teman Pro 2, pastinya di cerita penutup hari kita bakal ngebahas siapakah timnas jagoan kamu di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini teman Pro 2. Pasti kamu juga punya dong jagoannya. Kalau Aji personally pasti Le Bleu atau si Ayam Jantan teman Pro 2 dari Prancis. Kalau kamu apa teman Pro 2, kamu bisa langsung aja ikuti join live chatnya kita di aplikasi RRI Digital teman Pro 2, atau kamu bisa langsung aja WA chat di 0811 3820 9090 disertai alasan kamu kenapa jagoin timnas tersebut teman Pro 2. Nah, ngomongin soal Piala Dunia teman Pro 2, buat kamu mungkin yang lagi menunggu Piala Dunia untuk besok harinya nih di tanggal 24 Juni 2026 teman Pro 2, Aji bakal kasih nih jadwalnya untuk besok teman Pro 2 biar kamu tidak ketinggalan gitu kan. Nanti di pukul 1 besok itu ada Portugal sama Uzbekistan teman Pro 2. Jadi kalian akan melihat lagi Ronaldo, Cristiano Ronaldo teman Pro 2 untuk besok kembali mengadu nasib WD. Terus teman Pro 2, nanti setelah Portugal sama Uzbekistan di jam 1 ada Inggris dan juga Ghana di pukul 4 teman Pro 2. Ini buat kamu jagoannya adalah Inggris, pasti sudah tidak sabar gitu menunggu gebrakan apa lagi yang dibuat sama Haaland ya pastinya. Terus juga pasti penggemarnya kok Haaland sih? Aduh, ini nih yang rada keliru ya teman-teman Pro 2. Sorry. Bukan Haaland ya. Haaland tuh ini Norwegia gitu, suku Viking ya. Nah, terus nanti setelah Inggris sama Ghana di pukul 4 akan ada Panama dan juga Kroasia yang merupakan grup L di pukul 7 teman Pro 2. Nah, setelah itu masih ada yang terakhir ya di grup K, ada Kolombia sama RD Kongo di jam 10 teman Pro 2. Jadi besok nih dari jam 1 sampai dengan jam 10 nih, ini tiada hentinya teman Pro 2. Jadi buat kamu harus nikmatin gitu teman Pro 2. Anyway, tentunya masih barengan sama Haji dan ngebahas soal ini biar kita makin semangat malam hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang lagi istirahat juga bisa gabung juga gitu teman Pro 2.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita.

0: Dan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Gerilla Cinta by Caleb G, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan masih barengan sama Haji pastinya di cerita penutup hari teman Pro 2. Nah, ini lagi menunggu Piala Dunia 2026 nanti besok ya teman Pro 2, ada Portugal gitu kan. Pasti kamu juga sedang menunggu gitu teman Pro 2. Nah, ngomongin soal masih dengan Piala Dunia teman Pro 2, ini Aji punya satu informasi yang cukup apa ya, bikin hati luluh gitu teman Pro 2. FIFA ini menerapkan penyesuaian khusus untuk penghargaan Player of the Match di Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Logo sponsor perusahaan minuman alkohol Michelob Ultra pada latar belakang foto itu resmi dihilangkan ya, khusus pemain muslim. Jadi untuk diketahui teman Pro 2, Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim akan menghasilkan penghargaan Player of the Match sebanyak 104 kali. Sejauh ini 36 penghargaan telah diberikan kepada berbagai pemain terbaik di setiap pertandingan. Beberapa penerima penghargaan tersebut antara lain Lionel Messi, Erling Haaland.

Haaland, Harry Kane, dan Michael Olise. Striker Amerika Serikat, Folarin Balogun, bahkan telah meraih penghargaan itu 2 kali, teman Pro 2. Pemenangnya dipilih melalui pemungutan suara atau voting daring oleh para penggemar. Penghargaan tersebut disponsori oleh perusahaan bir Michelob Ultra sebagai mitra resmi FIFA. Jadi setiap pemain pemenang biasanya menerima trofi setelah pertandingan dan berfoto resmi, teman Pro 2. Mungkin kamu pernah lihat di media sosial muncul gitu di beranda kamu, teman Pro 2. Mereka sedang apa namanya memegang sebuah trofi gitu kan, teman Pro 2. Bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak wadah minuman, teman Pro 2. Kalau kamu tahu. Dan apa ya? Nah, FIFA ini juga menerapkan pendekatan berbeda bagi sejumlah pemain dari negara tertentu, terutama negara mayoritas Muslim. Nah, pertimbangan itu tuh berkaitan dengan sensitivitas agama terhadap produk minuman beralkohol. Jadi, ini adalah satu tindakan yang baik ya, teman Pro 2, pastinya untuk menghargai gitu kan, menghargai negara tersebut, teman Pro 2. Anyway, kita bakal lanjutkan, teman Pro 2, pada lagu berikutnya nih. Udah Aji siapkan dari 5 bulan yang lalu. Ada Wijay 80 dengan Terakhir Kali. So buat kamu, enjoy this one.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Foto Kita Blur by Sal Piryadi, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Lagu yang enak banget ya, ini adalah new entry-nya Sal Piryadi sendiri gitu, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal foto kita blur, teman Pro 2, Aji harap Besung punya foto Ronaldo yang terpampang nyata di HP, di poster kamar, teman Pro 2, itu tidak akan blur, teman Pro 2. Karena apa namanya? Sejarah atau polemik Portugal melawan Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga pembuka grup K Piala Dunia 2026 lalu, teman Pro 2, ya kan. Kita melihat aja ke depan gitu kan. Besok Cristiano Ronaldo akan kembali menjadi sorotan ya jelang laga Portugal melawan Uzbekistan. Di jam 1 nanti sang mega bintang berada dalam tekanan besar nih sepertinya dari publik untuk menunjukkan ketajamannya dan membawa Portugal meraih kemenangan, teman Pro 2. Bisa dibilang situasinya itu memanas setelah gelandang Portugal João Neves ini menjawab pertanyaan mengenai peran Ronaldo usai pertandingan tersebut, teman Pro 2. Komentarnya kemudian memicu berbagai tafsir dan kontroversi di media sosial. Wow, Neves bilang, teman Pro 2, ini Aji kutip langsung saja. Kami tahu apa yang telah Ronaldo lakukan untuk tim nasional, namun saat ini dia sama seperti kami semua. Wow. Besong gimana? Besong perasaan di saat João Neves mengatakan hal tersebut, teman Pro 2, ya? Dan pernyataan tersebut sebenarnya diyakini bertujuan ya untuk menegaskan bahwa semua pemain itu punya peran yang sama penting dalam tim, teman Pro 2. Nah, dalam hal ini Portugal tidak boleh bergantung hanya pada Ronaldo untuk mendapat hasil maksimal. Iya atau tidak? Iya toh. Nanti kita lihat saja pertandingan seperti apa ya. Semoga saja gitu Portugal bisa memberikan performa yang luar biasa. Dan jangan lupa juga nih Uzbekistan nih, teman Pro 2. Semoga dia Uzbekistan timnasnya juga memberikan yang terbaik gitu. Biar kita bisa menonton pertandingan yang seru, teman Pro 2, pastinya. Alright ya, sama seperti pembahasan kita ini, teman Pro 2, ya kita harap saja mereka bisa bermain dengan sempurna ya. Ini adalah salah satu kata yang ada dalam lagunya Unrun the Backbone dengan sempurna.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

Sesi Potret by And Now featuring sama Ari Lesmana, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan masih barengan sama aja di Cerita Penutup Hari. Buat kamu yang mau gabung di Cerita Penutup Hari bisa langsung aja di nomor 0811 3820 9090. Kamu mau telepon juga boleh, teman Pro 2. Mari kita berdebat soal Piala Dunia 2026, teman Pro 2, tentang apa aja boleh, atau apalagi kalau misalnya untuk pertandingan sebentar lagi nih, teman Pro 2, sekitar 2.5 jam lagi. Teman Pro 2, kita akan menyaksikan Portugal ya melawan Uzbekistan gitu. Jadi buat kamu langsung aja gabung ya, teman Pro 2. Anyway, for the next song kita punya lagu dari For Revenge featuring sama Meiska, teman Pro 2. Ini adalah akustik versionnya dari Sadrah.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu seperti dulu by Insomniacs, teman Pro 2. Gak kerasa ya, ini udah pukul 22 lewat 40 menit, teman Pro 2. Buat kamu yang sudah mulai mau beristirahat di malam hari ini, selamat beristirahat dan semoga besok bisa kembali semangat lagi, teman Pro 2, untuk bekerja ya. Dan jangan lupa nanti bangunnya di pukul 1, teman Pro 2, akan ada pertandingan antara Portugal dan juga Uzbekistan, teman Pro 2. Alright, the next song ini ada Tiara Andini ya, jangan sampai kalah lagi nih Portugal.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Pelarian Keisha Levronka, teman pro 2. Dan buat kamu teman pro 2, karena ini udah pukul 22 lewat 52 menit, sayang sekali aja harus pamit undur voice ya dari ruang dengar kamu teman pro 2. Tapi jangan khawatir, karena nanti Aji bakal nemenin kamu lagi di hari Kamis teman pro 2, tanggal 25 Juni 2026. Jadi nanti tungguin aja ya teman pro 2. Buat kamu selamat beristirahat, dan satu jam ke depan Aji akan menghadirkan lagu-lagu enak nih, lagu-lagu slow buat menemani tidur malam hari kamu teman pro 2. Dan semoga besok bisa kembali beraktivitas dengan semangat, dan semoga semua hal yang diimpikan, semua hal yang sudah direncanakan untuk terjadi besok, semoga semuanya bisa terjadi dengan indah teman pro 2. Dan semoga kamu juga bisa bahagia besok dan seterusnya pastinya, kita semua ya pastinya. So teman pro 2, akhirnya bye bye buat kamu semua. Dan lagu terakhir yang bakal Aji puterin buat kamu ada koleksinya dari Raisya Ramadhani dengan Berjuang Sekali Lagi teman pro 2, dan akan diikuti sama Ed Sheeran dengan Supermarket Flowers. So bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: rapinya. Menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia dan bersiap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bintang sepak bola kelas dunia. Memiliki nama lengkap Rafael Dias Belloli, lahir di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ia berasal dari wilayah yang juga melahirkan banyak legenda sepak bola dunia. Namun berbeda dengan para pendahulunya, perjalanan rapinya menuju puncak tidaklah mudah. Di awal karirnya, ia kerap diragukan karena postur tubuhnya yang relatif kecil. Bahkan, ia sempat berpikir untuk meninggalkan sepak bola. Meski begitu, semangat dan keyakinannya membuat ia tetap bertahan dan terus berjuang. Karir profesionalnya dimulai ketika ia bergabung dengan klub Avaí pada tahun 2014 dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2015. Tak lama kemudian, pada Februari 2016, ia hijrah ke Eropa dan bergabung bersama Vitória de Guimarães di Portugal. Dari sana, karirnya terus berkembang. Ia bermain untuk Sporting CP, kemudian pindah ke Rennes di Prancis, Leeds United di Inggris, dan akhirnya bergabung dengan Barcelona di Spanyol, yang menjadi titik puncak karirnya. Bersama Barcelona, Rapinha menunjukkan performa luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, mampu bermain di kedua sisi sayap, maupun sebagai playmaker. Kontribusinya sangat besar dalam mencetak gol dan assist, serta membantu tim meraih berbagai gelar, termasuk La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Musim terbaiknya datang pada tahun 2024-2025. Pada musim tersebut, Rapinha menjadi salah satu top skor Liga Champions UEFA dengan total 13 gol dan 9 assist, menyamai rekor kontribusi gol dalam satu musim yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga, menjadikannya pemain Brasil pertama yang meraih penghargaan tersebut. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 22 kontribusi gol di Liga Champions musim itu, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi elit Eropa. Dalam satu pertandingan penting, ia bahkan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar timnya. Di level klub sebelumnya, Rapinha juga menunjukkan konsistensi. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Leeds United pada musim 2021-2022, serta menjadi andalan lini serang Rangers pada musim 2019-2020. Di tim nasional Brasil, Rapinha mulai mendapat kepercayaan sejak tahun 2022. Pada penampilan awalnya, ia langsung menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak gol dan assist. Ia turut tampil di Piala Dunia 2022 dan menjadi bagian penting dalam skuad utama tim. Kini, Rapinha telah berkembang menjadi pemain yang matang dan berpengalaman. Ia bahkan dipercaya sebagai salah satu kapten di klubnya. Perjalanan karir Rapinha menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan diri mampu membawa seseorang dari keterbatasan menuju puncak kesuksesan di panggung dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Selasa 23 Juni 2026. Saya yang bertugas, Haji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Rabu 24 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 24 bulan Juni tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz teman Pro 2. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pre 2. Menyapa kamu di Spada edisi kali ini bikin pagi kamu makin seru di hari Rabu ya, 24 Juni 2026, ditemani sama Yunda di sini teman Pre 2. Kita akan hadirkan beragam rangkaian acara yang seru yang akan menemani teman Pre 2 di edisi kali ini. Dan pastinya setelah ini akan ada Jus Music Pre 2 yang akan hadir menemani kamu. Dan Yunda ucapkan selamat pagi saja untuk kamu yang sudah bergabung di streaming maupun terrestrial ya teman Pre 2. Karena setelah Jus Music juga kita akan hadirkan renungan pagi yang kali ini datang dari mimbar agama Hindu. Dan pastinya di pukul 6 seperti biasa kita akan hadirkan info Pre 2 untuk kamu. Dan juga informasi cuaca di hari ini teman Pre 2, seru-seruan sampai di pukul 8 nanti dengan Choice of the Day. Akan ada topik seru yang bakal kita bahas. Dan juga di pukul 8 sampai di pukul 9 akan ada pilih lagu kamu atau pilek. Musisi siapa yang bakal kita hadirkan koleksinya. Stay tune ya teman Pre 2. Bahkan kebersamaan kita masih akan berlanjut ya di Spalding pukul 9 sampai di pukul 10 nanti. Bahkan di pukul 10 nanti karena ada info Pre 2 untuk kamu, Yunda akan terus temani sampai di Pre 2 Hitlist di jam 11 ya teman Pre 2. Bukan hanya Spada, tapi kita juga akan hadirkan rangkaian santai siang, sore ceria sampai di jaga malam. Siap untuk menemani aktivitas kamu di hari ini ya, dari pagi sampai di malam hari nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pre 2 RRI Kupang, Facebook Pre 2 Kupang, Twitter, Instagram, @RRI Pre 2 Kupang, Mobile Application, RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, dan Gurunya alam semesta. Kami mohon, tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju pengetahuan yang suci. Tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju pikiran yang jernih. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya Gusti Ayus Karmiasi untuk sedikit menyampaikan renungan pagi agama Hindu dengan tema Susila sebagai landasan kehidupan yang harmonis. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, dalam ajaran agama Hindu terdapat tiga kerangka dasar yang menjadi pedoman hidup, yaitu tatwa, susila, dan upacara. Tatwa memberikan pemahaman tentang kebenaran, perilaku, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su yang berarti baik, dan sila yang berarti tingkah laku atau perilaku. Dengan demikian, susila berarti perilaku yang baik, luhur, dan sesuai dengan ajaran Dharma. Susila sangat penting karena kualitas seorang tidak hanya diukur dari pengetahuan atau banyaknya ritual yang dilakukan, tetapi juga dari perilakunya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Manacika Wacika Kaika, yang berarti berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Nah, ini dikenal sebagai Trikaya Parisuda, yaitu tiga perbuatan yang harus disucikan. Yang pertama, Manacika Parisuda, berpikirlah yang baik dan positif. Wacika Parisuda, berkatalah yang sopan, jujur, dan tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, Kaika Parisuda, berbuatlah yang baik serta bermanfaat bagi sesama. Di dalam kitab suci Wacika Karma Mani Cete Cakartani Sugono Janah Yam Cie Wam Widyam Karyam Sajanah Sadbir Arcitah, yang artinya orang yang berbudi luhur adalah ia yang berbuat perkataan dan pikirannya terkontrol dengan baik. Perbuatan, ucapan, pikiran yang selalu disucikan inilah yang membuat ia dihormati oleh orang-orang bijaksana. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, di era modern saat ini atau di zaman saat ini, tantangan dalam menerapkan susila semakin besar. Kemajuan teknologi dan media sosial seringkali membuat orang mudah menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, maupun komentar yang menyakiti orang lain. Oleh karena itu, nilai-nilai susila harus semakin diperkuat agar kita tetap mampu menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Selain Trikaya Parisuda, ajaran Tatwam Asi juga menjadi dasar penting dalam susila kita. Tatwam Asi berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Ajaran ini mengajarkan kita untuk menghargai,
menghormati, dan menyayangi sesama karena pada hakikatnya semua makhluk adalah ciptaan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Apabila kita mampu menerapkan susila dalam kehidupan sehari-hari, maka tercipta hubungan yang harmonis antara kita manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam lingkungan yang dikenal sebagai Trihita Karana. Nah, pendengar dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, marilah kita menjadikan susila sebagai pedoman hidup, bukan hanya saat berada di tempat suci, tetapi juga di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja, dan di tengah-tengah masyarakat juga. Dengan berpikir baik, berkata baik, dan berbuat yang baik, kita dapat menjadi pribadi yang berguna bagi diri kita sendiri, keluarga, bangsa, dan agama. Marilah kita senantiasa mengamalkan nilai-nilai susila dalam setiap langkah kehidupan agar tercipta kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Dewa Susama Parama Acintya Yana Maswaha. Om Santi Santi Santi Om. Semoga kebaikan dan kedamaian senantiasa selalu bersama kita semua. Terima kasih.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyarankan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan julukan timnas Portugal, Seleção da Quinas, yang berarti tim dengan 5 perisai, bermain cukup dominan melawan Uzbekistan. Dan Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan melalui permainan cepatnya para pemain, dan Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif, dan keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Dan Portugal tetap mengendalikan jalannya pertandingan meski telah unggul jauh atas Uzbekistan sepanjang babak kedua berlangsung, dan Portugal juga mempertahankan keunggulan 5-0 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim nasional voli putri U18 Indonesia mengalahkan tim Australia 3 set langsung pada laga perdana, dan skuad Indonesia mengamankan kemenangan lewat 3 set langsung di Terminal 21 Korat Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand. Dan Indonesia memperoleh kemenangan 3 set langsung melalui rincian skor 25-20, 26-24, serta 25-19. Dan hasil positif pada Selasa 23 Juni 2026 tersebut sekaligus membuka peluang persaingan di grup A. Dan pada laga berikutnya dalam turnamen ini, tim Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan skuad Hong Kong, dan sementara itu tim Australia dijadwalkan menantang tuan rumah Thailand pada Rabu dini hari. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, datang dari laga grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris versus Ghana yang masih belum menghasilkan gol hingga turun minum. Dan pertandingan Inggris versus Ghana ini digelar di Stadion Boston Foxborough pada Rabu dini hari, dan kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama meskipun Inggris tampil cukup dominan. Dan data pertandingan menunjukkan Inggris menguasai permainan dengan 81% penguasaan bola berbanding 19% dari tim Ghana. The Three Lions juga unggul dalam jumlah tembakan dengan 6 percobaan, sementara Ghana belum melepaskan satu pun tembakan ke gawang Inggris. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sepada. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pre 2. Apa kabar di hari Rabu ini ya, edisi 24 Juli 2026. Yuna berharap pagi kamu memang benar-benar diawali dengan semangat yang full ya, penuh. Terus kopi yang pas, ngeteh dengan porsi yang pas juga, perjalanan yang lancar ya. Ini kayaknya udah banyak yang mulai mempersiapkan diri berangkat kerja, atau yang lagi hektik banget karena mungkin udah terlambat, atau kamu yang lagi beres-beres di rumah, lagi mempersiapkan sarapan buat orang-orang terkasih. Yes, di pagi hari ini teman Pre 2, Yunda hadir menyapa kamu tentunya di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Jadi Yunda ucapkan selamat pagi aja untuk teman Pre 2 yang tentunya sudah bergabung di streaming maupun terserial, yang sedang mendengarkan kita dengan kehektikan di pagi ini ya. Anda berharap kamu juga bisa tetap enjoy di Pre 2 FM Kupang, karena Yuna masih akan terus hadirkan beragam musik-musik yang seru, enak banget untuk didengarkan, menemani aktivitas kamu di pagi yang luar biasa ini. Bahkan topik seru dan berita-berita, informasi terupdate udah pasti ya. Kita awali kebersamaan kita dulu dengan informasi cuaca langsung dari laman resmi bmkg.go.id untuk kamu yang ada di Kota Kupang, tentunya di Alak Maulava Kelapa 5 Wibowo Kota Raja dan juga Kota Lama. Langsung aja kita hadirkan informasinya untuk kamu teman Pre 2. Hey, dan tentu saja di hari ini teman Pre 2 ya, diperkirakan bakalan cerah banget ya. Tapi kalau di luar studio ini masih belum terlihat semburat sinar sang mentari, tapi pasti sebentar tuh udah panas banget ya. Kalau misalkan udah diperkirakan bahwa bakalan panas, bakalan cerah, dengan suhunya itu dari kisaran 25 derajat Celcius hingga mencapai 29 derajat Celcius teman Pre 2. Dan dengan kelembapan udaranya dari 57% sampai dengan 73%. Dan pastinya teman Pre 2, kita berharap pagi hari ini ya kamu bisa memulainya dengan penuh semangat ya. Karena memang di Kota Kupang sendiri didominasi dengan cuaca yang cukup cerah untuk hari ini ya. Dan untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk siapkan jaket ya, topi, kacamata hitam, atau minum air putih biar tetap segar sepanjang hari, makin fit gitu ya. Karena ini udah masuk di pertengahan pekan juga, ada tips seru juga buat teman Pre 2. Lakukan hal baru di hari ini, memulainya dengan aktivitas seru kayak berolahraga biar membangkitkanmu teman Pre 2. Atau kamu bisa mencoba menu sarapan yang berbeda ya. Dan pastinya untuk kamu juga yang pengen gabung di Pre 2 FM untuk meningkatkan mood, boleh banget. Ada yang berulang tahun hari ini, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih juga boleh banget, langsung gabung aja. Yang mau request lagu, mau salam-salam, langsung mention kita, karena di Spada kali ini akan terus ditemani sama Yunda. Dan setelah ini Yunda akan hadirkan topik seru di Choice of the Day. Dan itulah tadi informasi cuaca untuk kamu, semoga bermanfaat dan cukup membantu menjalankan aktivitas kamu di hari ini. Dan Yunda masih punya beberapa nomor lagu yang seru-seru teman Pre 2. Kali ini masih datang dari Ella Ipang Barry Santoloko Lala dengan Buka Semangat Baru, spesial untuk kamu yang udah memulai hari ini dengan semangat yang full ya. Semoga tetap semangat sampai di akhir hari nanti.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sweetholic dengan koleksinya Aksara Cinta Teman Pre 2. Ini nih lagu baru ya, baru dirilis di bulan apa ya kemarin tuh, Februari ya. Dan pastinya ini salah satu lagu yang enak banget untuk didengarkan Teman Pre 2. Lagu-lagu yang vibes-nya tuh band 2000-an gitu kan, dibawa kembali sama Sweetholic di koleksinya Aksara Cinta ini. Tapi untuk liriknya tuh lebih ke anak-anak Gen Z sih Teman Pre 2 ya. Dan untuk kamu pasti anak-anak milenial udah langsung bisa tangkap nih sama musiknya kan. Dan kita masih akan hadirkan lagu-lagu seru di pagi hari ini menemani Teman Pre 2. Wow, di luar juga udah cukup terang ya. Tapi Yuna masih belum melihat semburat sinar mentari nih. Aduh, cantik banget ya merpati-merpati itu. Dan kita juga berharap ya kamu udah mulai beraktivitas ya dengan penuh semangat di pagi hari ini Teman Pre 2. Jangan lupa untuk awali hari dengan bersyukur, berdoa, dan pastinya lakukan hal yang menyenangkan ya untuk membangkitkan mood. Yunda berharap kamu juga bisa enjoy di Pre 2 FM, karena di sepanjang pukul 6 sampai dengan pukul 8 ini kita bakalan seru-seruan di Choice of the Day Teman Pre 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu udah kepoin medsos kita, kamu udah tahu nih topik apa yang bakalan Yunda hadirkan di segmen kali ini. Nah, kalau ngomong soal era sekarang ya yang serba digital ini

plus minus maksudnya ya. Plus minusnya. Bahkan sekalian jalan-jalan cuci mata gitu ya. Kalau misalkan kita langsung belanjanya tuh offline teman Produ, ada sensasi tersendiri gitu yang tidak bisa digantikan oleh layar smartphone. Di pagi hari ini di Choice of the Day dalam segmen sepeda, Yuna mau ajak teman Produ nih untuk milih kalau kamu tuh tim belanja online ataukah tim belanja offline nih teman Produ. Kalau memang tim belanja online, apa sih alasannya? Apakah karena lebih hemat waktu, banyak promo, atau karena lagi malas aja keluar rumah? Atau mungkin kamu juga salah satu tim yang lebih suka datang langsung ke toko karena lebih yakin sama kualitas barang dan bisa langsung bawa pulang belanjaan tanpa menunggu kurir? Biasanya tuh ada ya alasan-alasan tersendiri. Jadi untuk kamu yang pengen gabung seru-seruan di pagi hari ini, langsung mention aja ya di medsos kita 081138209090 untuk line WhatsApp, dan juga di Facebook Produ Kupang, Instagram @rripraduakupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital yang udah bisa kamu download di Play Store. Kamu bisa gabung di acara-acara favorit kita selama punya jaringan internet, udah tidak perlu terbatas sama jaringan pemancar lagi teman Produ. Di luar negeri pun kamu masih bisa dengerin kita di Produ FM Kupang ya. Dan langsung gabung aja di acara-acara favorit di pagi hari ini sampai di malam hari juga. Kamu bisa langsung mention aja di medsos kita. Yuna punya koleksi kali ini datang dari Somber dengan Home Record teman Produ. Ini lagu yang bisa bikin kamu semangat juga sih di pagi hari ini. So, stay tune terus di Produ RRI Kupang. Teman terbaik kamu.

0: seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

Nah teman Pradua, kalau misalkan kita bicara soal belanja online ya, ini emang sulit untuk menolak kemudahannya, kepraktisannya. Karena bayangkan saja nih teman Pradua, lagi rebahan kamu tuh bisa belanja, lagi nunggu teman kamu bisa belanja, bahkan lagi hujan deras atau lagi malas keluar rumah kamu tetap bisa belanja ya. Jadi kalau ngomong soal belanja online tuh juga identik dengan yang namanya promo-promo menarik nih. Nah ini juga yang selalu jadi daya tarik kenapa banyak orang juga akhirnya lebih memilih untuk berbelanja online aja daripada offline. Karena ada apa nih? Gratis ongkir, cashback, flash sale, ada diskon tanggal kembar yang bikin kita tuh kadang kayak bilang awalnya tuh cuma lihat-lihat doang tapi tiba-tiba tuh udah check out aja gitu ya. Nah yang lebih seru lagi, banyak orang yang mengaku bahwa sensasi untuk menunggu paket datang itu seperti menerima hadiah untuk diri sendiri. Itu kenapa tuh tren yang namanya self reward tuh semakin banyak, karena itu juga sih teman Pradua. Kemarin tuh kayak Yuna lihat satu quotes yang kayak mau gak galau tapi paket lagi di perjalanan gitu. Kayak mau galau tapi tidak ada bahan buat ngegalau karena paket menarik udah di perjalanan. Kayak jadi stimulus aja untuk semangat bekerja gitu ya teman Pradua. Mungkin karena kesan-kesan seperti itu ya. Tapi banyak juga nih beberapa teman Pradua yang udah kasih pilihannya, preferensinya, cara kamu berbelanja di era digital seperti sekarang ini. Nih teman Pradua, kamu tuh lebih prefer kemana sih? Ada dari teman Pradua yang tadi udah gabung di line WhatsApp kita ya, Kak Riki dari Matasina ya, milihnya belanja online. Nah itu kan ada yang menarik nih teman Pradua, kenapa sampai banyak dari kamu juga memilih untuk belanja online aja. Terus mana nih yang udah mengirimkan pilihan-pilihannya? Ada Kak Rena yang milihnya juga sama, belanja online. Kak Kasih milihnya juga belanja online. Kak Devin milihnya juga belanja online. Yang di line Instagram udah rame banget ya. Selamat pagi aja untuk teman Pradua yang udah mulai beraktivitas. Semoga kamu masih enjoy di Pradua FM karena masih ditemani sama Yuna dengan topik menarik kita di Choice of the Day kali ini. Di era digital seperti sekarang, kamu tuh lebih senang belanja online atau datang langsung ke toko ya teman Pradua? Langsung gabung aja, kita masih seru-seruan dengan beragam informasi menarik juga yang bakal Indah hadirkan untuk kamu. So, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz, Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2 koleksi tadi dari punyanya Adrian Khalif dengan lagu barunya ya, 2001 kali. Dan semoga untuk kamu yang masih dengerin Pre 2 FM ya, udah mulai beraktivitas juga di pagi hari ini. Semangat pagi aja untuk teman Pre 2. Kita masih ngomong soal topik the choice of the day. Kalau misalkan dikasih pilihan, kamu tuh yang sedang menikmati era digital ini lebih suka mana nih kalau untuk kebiasaan belanja teman Pre 2? Belanja online kah atau langsung mengunjungi tokonya alias offline? Tapi tunggu nih teman Pre 2, karena kalau belanja langsung ke toko itu juga sebenarnya punya kelebihan yang tidak bisa digantikan oleh marketplace ya. Misalnya kamu pengen beli baju nih, terus kamu tuh bisa langsung mencoba ukurannya. Kalau beli sepatu bisa langsung dulu dipakai, kira-kira nyaman atau tidak ya. Kalau misalkan belinya makanan ya, kayak buah-buahan mungkin ya, kamu bisa pilih sendiri nih yang paling segar gitu. Itu kenapa banyak orang juga yang masih belum meninggalkan kebiasaan untuk belanja offline. Karena kalau belanja langsung itu akan mengurangi resiko yang biasanya datang dari kebiasaan kita belanja online. Salah ukuran, salah warna, barang tidak sesuai dengan foto. Kalau misalkan kamu belinya makanan atau minuman itu udah tidak fresh lagi. Nah itu yang sering dialami oleh orang-orang yang sering sekali belanja online. Dan tantangan-tantangan tersendiri itu datang dari hal-hal seperti itu teman Pre 2. Karena mungkin kamu melihat sendiri barang yang bakalan dibeli kalau misalkan kita belanjanya offline ya. Dan belum lagi pengalaman jalan-jalan dan nongkrong setelah berbelanja itu juga cukup berkesan. Karena kadang tujuan awal tuh mungkin ya cuma beli satu barang ya. Tapi pulangnya tuh langsung bawa seisi bumi nih. Duh, bahaya tuh in this economy.

0: FM.
1: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
2: Pro 2 FM!

aku JJ dengan koleksinya Maria, teman Pre2 ya. Kita masih seru-seruan tentunya di Spada Weekend bagi kamu. Makin seru. Kalau ngomong soal belanja online, ini pasti kan ada nih cerita menarik ya, kesan-kesan, kesan dan pesan. Di option ini nih teman Pre2, biasanya tuh kan ada ya cerita-cerita unik nih dari teman Pre2 yang mewakili sekali untuk pengalaman belanja online. Ada yang mungkin pesannya tuh kursi mini yang datang tuh mini banget. Miniatur, aduh. Ada yang pesannya tuh kayak pakaian berdasarkan foto model ya, ternyata pas dipakai tuh hasilnya tuh beda jauh. Ini bisa kita lihat ya untuk postingan-postingan lucu. Kalau olang udah kayak teman-teman Tionghoa ya. Tapi kalau misalkan dilihat lagi nih teman Pre2, ada beberapa pengalaman lucu dari sebagian kamu yang udah berbagi juga nih, kayak Kak Ella nih ya. Ada waktu itu aku pesan pakaian berdasarkan foto model nih Kak Yunda, pas dipakai tuh ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Nah itu ada nih juga nih teman Pre2 yang pesan barang karena diskon besar-besaran padahal sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan. Nah, ini nih yang namanya gaya hidup konsumtif. Terus pas paket datang kita lupa kalau pernah mesan, kalau kebanyakan. Ini yang katanya gaya hidup konsumtif yang perlu untuk dihindari nih teman Pre2. Kamu pernah mengalami hal-hal seperti ini tidak? Kalau memang kamu punya pengalaman yang relate banget sama teman-teman tadi yang udah gabung, boleh langsung kirim cerita kamu ya yang paling absurd. Pengalaman belanja online yang paling absurd, boleh banget ya, langsung aja. Karena kita masih seru-seruan dengan koleksi-koleksi yang masih udah dirikan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana. Yang mau gabung salam-salam juga boleh ya. Atau yang mau melaporkan situasi terkini di tempat kamu yang lagi happening, yang lagi seru-seru, boleh langsung mention aja di medsos kita. Masih seru-seruan di Spada Bikin Pagi Kamu Makin Seru.

Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

dan teman Pradue. Kita masih seru-seruan tentunya di Sepeda Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Kalau ngomong soal belanja ya teman Pradue, sekarang belanja tuh sebenarnya bukan cuma soal kebutuhan aja sih. Kadang ini juga jadi bagian dari yang namanya gaya hidup gitu ya. Karena banyak anak muda yang kalau misalkan cari barang lewat media sosial, mau berbelanja, lihatnya tuh dari review influencer. Itu kenapa influencer tuh biasanya mereka punya power tersendiri untuk bisa mempromosikan satu produk gitu ya teman Pradua. Itu kenapa banyak dimanfaatkan oleh UMKM, bahkan beberapa produk-produk atau brand-brand untuk dipublikasikan melalui influencer juga. Nah ini juga yang menarik perhatian, kenapa sampai anak-anak muda tuh gampang sekali untuk suka berbelanja lewat media online, lalu membandingkan harga di berbagai platform juga. Tapi menariknya nih teman Pradua, masih banyak juga yang memilih untuk datang ke toko, bisa dapat pengalaman berbelanja yang tentunya lebih nyata. Karena ternyata belanja tuh memang bukan sekedar untuk kita beli barang aja ya, bisa membeli barang tapi soal pengalaman, suasana, kepuasan kamu juga. Nah biasanya Yunda juga kayak gitu, jarang sih pesan barang online teman Pradua. Walaupun kadang kalau untuk barang-barang yang kayak apa ya, mungkin baju-baju, bukan baju-baju yang apa, yang dipakai untuk brand yang mahal, itu agak takut juga untuk belanja online. Karena takutnya sampai kesini barangnya tidak sesuai dengan yang ditampilkan gitu ya di platform gitu teman Pradua. Jadi kalau misalkan mau cari yang mehong-mehong ya udah belanja langsung aja. Kalau misalkan ada di sekitaran sini ya kenapa tidak kita belanja langsung aja gitu. Daripada kita udah ngeluarin kocek yang cukup besar tapi datang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya tidak ada kepuasan tersendiri juga. Udah nunggunya lama, datang barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, makin rugi juga kan. Tapi kalau ngomong soal belanja, ada satu hal penting juga nih, baik online maupun offline, yang paling penting adalah kamu bisa berbelanja dengan bijak. Karena kadang yang kita butuhkan tuh memang mungkin cuma satu barang ya, tapi karena ada banyak diskon yang ditawarkan ya, udah masuk keranjang tuh ada 5-6 ya, yang tadinya mau cari satu, kita langsung kayak tadinya cuma lihat-lihat, tiba-tiba udah terbeli seisi dunia gitu kan. In this economy, teman Pradua, aduh harus lebih bijak ya. Makanya kalau sebelum belanja itu, kamu juga harus sedikit apa ya, tanya ke diri sendiri juga sih, ini kebutuhan atau keinginan, ataukah dipakai, atau mungkin cuma ikut-ikutan FOMO aja gitu. Budget masih aman, atau kayaknya udah mulai mengkhawatirkan, tapi masih mementingkan yang namanya self reward ya. Berlindung di balik kata self reward itu, padahal sebenarnya tuh self reward kan bukan harus belanja juga. Kamu bisa melakukan hal-hal lain selain berbelanja, apalagi kalau misalkan untuk kondisi dompet masih mencukupi, memungkinkan ya, bisa juga ya. Tapi kalau misalkan udah mulai mengkhawatirkan, jangan dipaksakan, harus lebih bijak sih teman Pradua ya. Apalagi kalau ngelihat-lihat diskon ya, walaupun diskonnya besar tapi ini juga lebih bagus kalau misalkan kita bisa mengaturnya dengan lebih bijak lagi gitu kan teman Pradua. Kita lihat nih di line Instagram juga udah rame banget yang memilih terkait dengan option di choice of the day ini. Ada Kak Kugarokane ya, milihnya belanja online. Terus ada Kak Rian, milihnya juga belanja online. Kak Zania juga milihnya belanja online. Kak Anglin, milihnya juga belanja online. Wih banyak ya, ini emang anak-anak milenial ini kayak gini nih teman Pradua. Jadi untuk kamu kira-kira punya pengalaman belanja tersendiri tidak sih teman Pradua, yang mungkin lucu dan agak-agak absurd gitu? Kamu bisa gabung aja seperti teman Pradua yang tadi udah gabung di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, kita masih seru-seruan. Despite a bikin buggy, come on, Mike.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Nah teman Produa, wow, seru sekali ya obrolan kita di Choice of the Day di pagi hari ini nih. Dari yang suka berburu promo tengah malam, yang mungkin baru bangun karena semalam tuh berburu promo ya. Atau yang lebih percaya melihat barang langsung sebelum membeli nih teman Produa. Setiap orang tuh punya cara belanja favorit masing-masing, seperti yang tadi udah banyak ya yang dikirimkan di medsos kita. Tapi yang jelas mau belanja online ataupun kita datang langsung ke toko ya, itu pastikan tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kamu. Karena kebahagiaan tersendiri itu bukan soal seberapa banyak paket yang datang ke rumah ya, atau seberapa banyak kantong belanja yang dibawa pulang, tapi gimana kamu bisa menikmati hasil kerja keras dengan lebih bijak ya. Dan terima kasih banyak untuk teman Produa yang masih setia menemani ya di siaran kali ini bersama dengan Yunda. Dan pastinya untuk kamu yang udah mulai aktivitas, selamat pagi dan semangat pagi aja untuk hari ini. Sepertinya di luar masih belum terlihat sinar matahari ya, tapi biasanya kalau cuaca kayak gini bikin kita juga lebih semangat aja sih teman Produa. Yang penting tidak hujan ya, kalau hujan tuh kan agak repot gitu kan teman Produa. Semangat aja untuk hari ini, dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita di pukul 8 seperti biasa akan ada pilih lagu kamu. Kalau misalkan kamu udah kepoin medsos kita, pasti udah tahu dong musisi pilek siapa yang bakal Yunda hadirkan di edisi kali ini untuk koleksi-koleksinya. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, kita masih akan seru-seruan tentunya di Produa FM Kupang, di Spada Bikin Pagi Kamu Makin Seru.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.